0: bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singar aja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, selamat pagi teman Pro 2 dan ketemu lagi bareng gue Sadia, pastinya masih di untuk di Spada dan kita ngobrol bersama teman-teman dari Alfa Prima Singar aja, ada Kak Gede Guna Parna dan juga Putu Risma. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi RRI.
1: Selalu semangat ya pastinya dari Alfa Prima gitu.
2: Tetap harus semangat gitu.
1: Harus semangat ya pastinya ya, dan semangat juga seperti pada saat mengajar ya.
2: Benar.
1: Ini kalau misalnya jalan-jalan ke Alfa Prima misalnya tuh, wih gila, dosennya semuanya tuh semangat-semangat semua, murid juga semangat untuk siap kerja juga.
2: Iya,
1: gitu,
2: benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Oke, ini pasti ada kalau udah kesini nih pasti ada yang baru nih.
2: Iya, benar. Ada yang baru pastinya.
1: Ada yang baru ya. Nanti kita bakal spill. Tapi kita ngomongin dulu nih soal istilahnya pas banget di hari ini adalah hari kesaktian Pancasila ya, yang pastinya bagaimana juga Alfa Prima itu ikut untuk memaknai hari kesaktian Pancasila melalui peningkatan keterampilan kemandirian generasi muda bersama Alfa Prima juga untuk di Singaraja. Nah ini kan apa ya, terlalu terampil sebenarnya ya.
2: Benar.
1: Jangankan hari kesaktian Pancasila, setiap hari udah terampil terus ini, terus mencari inovasi terbaru gitu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk dunia kerja zaman sekarang.
2: Iya benar sekali.
1: Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal dunia kerja, apakah semakin tahun, makin ke tahun, makin kesini juga semakin banyak perubahannya nggak sih, Kak Gun?
2: Oke, kalau kita ngomongin dunia kerja ya, dunia kerja itu semakin kesini memang semakin banyak perubahannya kayak gitu ya kan. Makanya kita harus selalu istilahnya menyesuaikan, apalagi kita sebagai lembaga pendidikan yang notabene menyiapkan lulusan itu untuk terus siap kerja, ya tentunya kita juga harus antara link and match antara perusahaan sebagai mereka nanti tempat untuk kerja dan juga calon lulusan itu harus sesuai. Makanya kita selalu mengadakan kolaborasi dengan perusahaan kayak gitu, jadi biar sesuailah apa yang menjadi lulusan kita dengan menjadi kebutuhan di dunia kerja kayak gitu. Kadang kalau kita ngomongin dunia kerja itu, ini yang harus kita dapatkan, pertemuannya, kecocokannya antara pencari kerja dengan perusahaan seperti itu.
1: Benar sih. Yang pastinya untuk pencari kerja dan perusahaan itu memang harus match.
2: Bener.
1: Sedangkan kalau misalnya kamu itu belum match, bagaimana terima kerja?
2: Benar. Kan dicari ada kecocokannya. Ya, gitu.
1: Benar. Cari kecocokannya itu bisa banget di Alfa Prima Singaraja teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih bingung, seharusnya bagaimana nih? Interview gimana nih kira-kira?
2: Iya,
1: mas kan masih ada rasa ketakutan.
2: Iya,
1: lah, gitu,
2: iya.
1: Ya. Pasti ada.
2: Nah, apalagi fresh graduate ya, baru lulusan ya, pasti masih bingung nih dunia kerja itu seperti apa, terus proses ngelamar kerja itu seperti apa, pas interview itu bagaimana kayak gitu. Tapi tenang aja, semua itu kalau di Alfa Prima akan diajarkan dari awal dan didampingi kan. Gitu. Jadi jangan takut nganggur ya.
1: Nah itu dia itu, jadi pasti kerja sama
2: mereka. Benar.
1: Tapi kalau kita misalnya ngomongin soal hari kesaktian Pancasila di era digital zaman sekarang gitu ya, yang pastinya banyak perubahan ya, kita harus mengikuti perkembangan digital.
2: Benar.
1: Apakah Alfa Prima juga begitu?
2: Ya, kalau kita ngomongin hari kesaktian Pancasila, memang kebetulan sekali hari ini tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia khususnya juga pasti juga merasa dan juga ikut memeriahkan atau memperingati hari tersebut. Dan di LPK juga kita bahkan setiap saat ya kita menanamkan jiwa-jiwa Pancasila kepada anak didik kita dan juga menerapkan dalam kehidupan mereka kayak itu. Di dunia digital ini memang kita ngomongin kesaktian Pancasila mungkin berbeda kayak zaman dulu kayak gitu ya.
1: Ya
2: mungkin dengan hal-hal yang positif kita lakukan, dan tentu saja sebagai generasi muda kita mendidik generasi muda bagaimana mereka itu bisa melakukan hal-hal positif, terutama melalui personal branding dulu deh di sosial media kayak gitu, karena itu kan mencerminkan diri mereka dan itu juga akan menjadi biografi mereka untuk nanti entah itu berkarir ataupun bagaimana kedepannya. Jadi itu ya kita tanamkan di Alfa Prima terkait dengan kesaktian Pancasila di era digital ya kan. Apalagi zaman sekarang kalau kita ngomongin kehidupan masyarakat terutama anak muda itu lebih banyak hidup mereka itu di digital ya, atau sosial media. Makanya kita juga harus bisa mengarahkan mereka bagaimana membangun citra yang positif di sosial medianya atau di arah digitalnya.
1: Benar, tapi kalau kita ngomongin soal kemandirian, tadi kita bahasnya pak kemandirian. Bener. Berarti kan istilahnya gimana caranya membangun kemandirian dari si calon pekerja ini kan?
2: Benar, benar.
1: Apalagi di era digital gitu. Apapun sekarang itu udah semuanya secara administrasi lah, secara pekerjaan lah.
2: Benar, benar.
1: Dari absen aja udah digital
2: bener,
1: gitu.
2: Benar,
1: ya. Sekarang digital. Udah enggak ceklok
2: lagi. Iya, ada ceklok, benar.
1: Dan sekarang udah mengikut print kan.
2: Iya.
1: Ada scan wajah gitu.
2: Scan wajah, benar.
1: Kalau misalnya pekerja enggak atau calon pekerja enggak tahu tentang hal itu rasanya sangat rumit ya.
2: Iya, benar-benar sekali. Makanya kalau ngomongin kemandirian, ketahanan juga. Jadi kita sudah siapkan mereka itu bagaimana benar-benar siap terjun ke dunia kerja, tidak hanya secara hard skillnya, soft skill dan juga secara digitalisasinya. Kayak gitu. Mulai zaman sekarang, mungkin kalau dulu kita ngomongin ngelamar kerja masih pakai print-printan ya.
1: Nah,
2: kirim langsung ke perusahaan. Kalau zaman sekarang kita arahkan mereka untuk belajar bagaimana kirim lamaran kerja via email atau mungkin melalui aplikasi LinkedIn dan lain sebagainya, atau mungkin direct langsung ke WA official perusahaan. Kan itulah perubahan-perubahan dan dari sana mereka akan belajar bagaimana mandiri, karena tentu saja kalau ngomongin di tempat kerja itu mereka harus juga berusaha sendiri, tidak bisa tergantung sama orang lain.
1: Benar.
2: Nah, itulah dari sana kita ajarkan mereka semuanya persiapan, sekali lagi tidak hanya di hard skill-nya yang kita tekankan, tetapi lebih penting soft skill. Karena kalau ngomongin dunia kerja, soft skill itu sangat diperhitungkan sekali.
1: Oke, ini berarti ditekankan lagi ya teman Pro 2 untuk hard skill dan juga soft skill.
2: Benar-benar.
1: Soft skill ini penting banget, apalagi saat hardnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya menguasai hardnya tapi tidak sesuai dengan soft skillnya, kayaknya kayak mentah ya.
2: Iya benar. Kalau ibaratnya gini, hard skill itu sebagai kita membuka pintu untuk berjalan di karir kita. Sedangkan soft skillnya itu sebagai kita untuk bisa berkembang di sana.
1: Benar.
2: Karena soft skill itu kan menyangkut komunikasi, grooming penampilan, benar, terus attitude, sikap, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Kalau hard skill itu kadang sebagai skill dasar kita bisa masuk ke perusahaan, dan lebih banyak nanti akan kita lebih banyak belajar di perusahaan tentang hard skillnya. Tetapi soft skill itu kan bawaan yang tidak akan bisa dirubah hanya dalam waktu dekat, seminggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun belum tentu bisa dirubah. Itu adalah karakter. Gitu.
1: Benar. Berarti istilahnya dari menurut Kaguna itu karakter pekerja itu dari soft skill ini yang diasah.
2: Benar, gitu. Benar. Makanya kita selalu tekankan di Alpha Prima khususnya, jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar hard skill, tetapi bagaimana mereka mengembangkan soft skill-nya dia. Ini sesuai juga dengan visi dan misi kita, bagaimana menciptakan pembelajaran yang mengembangkan hard skill dan soft skill mereka melalui pembelajaran yang joyful atau menyenangkan.
1: Nah, itu dia, pembelajaran yang menyenangkan. Di sini garis bawain, guys. Jadi buat kamu yang FPK itu biasanya, wih, tegang, kamu bakal di, kayak gini dimarah-marah gitu. Enggak, beda. LPK coba sekarang itu untuk di Alpha Prima beda, guys. Kamu itu bakal diajarin bagaimana caranya lebih paham, lebih cari pahamnya ya.
2: Bener,
1: lebih
2: bener.
1: Cari pahamnya sampai bisanya gitu ya. Bukan ditekan untuk harus bisa secepat mungkin, enggak. Tapi sesuai dengan kembali ke kemampuan kamu sebenarnya.
2: Benar.
1: Tapi kalau menurut Kak Risma sendiri, gimana sih istilahnya untuk yang apa ya, jadi tumpuannya Kak Risma sebagai salah satu mungkin ya, salah satu dosen di sana, untuk bisa membuat soft skill dan juga hard skill ini punya daya saing untuk di tempat kerja gitu.
3: Oke, jadi gini, tadi Pak Guna sudah menjelaskan sangat panjang banget itu tentang soft skill dan juga hard skill gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau ngomongin masalah hard skill, jadi itu adalah fokus ke ilmunya sebenarnya gitu. Jadi ke kemampuannya. Nah, sedangkan untuk soft skill, jelas itu adalah yang pertama itu ada kepribadiannya, terus kejujurannya, komunikasinya dan lain sebagainya gitu. Jadi dua hal ini tidak bisa kita lepaskan gitu. Jadi mereka saling berhubungan gitu. Ibarat kata kalau ilmunya pintar tapi tidak punya karakter yang bagus, buat apa gitu. Perusahaan juga tidak akan memerlukan sikap yang seperti itu gitu. Tapi gitu, kalau karakternya bagus

0: lebih banyak juga tentang attitude kerja yang seperti itu juga ya, bakal diajarkan. Tapi dengan tuntutan yang cukup besar gitu, setiap perusahaan yang punya attitude yang berbeda-beda gitu kan. Mm-hmm. Apalagi kita ngomongin soal mungkin ada perusahaan asing atau perusahaan yang punya mungkin intensitas kedisiplinan yang tinggi gitu. Itu jadi tantangan buat Alfa Prima juga gak sih untuk calon pekerja?
1: Karena kita selalu ada survei juga ke perusahaan-perusahaan gitu. Jadi tentang bagaimana hasil dari anak magang dari kita, dari Alfa Prima gitu. Makanya itu menjadi masukan juga buat Alfa Prima. Nah kebetulan Alfa Prima punya yang namanya pusat karir dan kerjasama atau career center gitu. Jadi itu yang menaungi kita dengan atau memberikan hubungan kita dengan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh wilayah Bali, bahkan di luar Bali gitu, seperti itu. Jadi di sanalah dari hasil itu kita bisa terapkan untuk anak-anak kita. Contoh awalnya itu adalah dari dulu magang di Alfa Prima itu atau on the job training kami itu 3 bulan. Nah tapi karena ada masukan dari perusahaan, dari dinas dan lain sebagainya, kenapa tidak coba 6 bulan? Itu yang permintaan dari perusahaan-perusahaan. Sekarang kita berubah, kita akan perbaiki itu. Jadi magang kami di Alfa Prima sekarang 6 bulan begitu.
0: 6 bulan
1: Benar.
0: Waduh, itu apa ya, kayaknya sih udah sangat cukup lah ya. Itu udah ngasah skillnya udah ya, pasti lama itu.
1: Benar.
0: 6 bulan itu cukup lama istilahnya untuk bekerja, untuk bisa latihan, apalagi latihannya langsung berhadapan dengan realitanya.
1: Iya, benar. Ya.
0: Dan itu terus diawasi sama Alfa Prima.
1: Iya, kita kan ada kunjungan juga. Jadi tidak kita lepas begitu saja gitu. Kita ada penyerahan ke perusahaan, habis itu kita akan ada kunjungan, terus ada laporan juga dari mahasiswa, dan kita akan minta penilaian juga dari perusahaannya juga gitu. Jadi tidak lepas seperti itulah gitu istilahnya.
2: Oke. Jadi monitoringnya berlanjut.
1: Iya, benar. Ah.
2: Jadi kenapa sih mereka bisa istilahnya ketika on the job training itu mereka istilahnya ya sudah terbiasa kayak gitu? Karena kita lihat proses pembelajaran di Alfa Prima itu kita menitik beratkan pada praktek. Jadi 70% itu praktek, 30%-nya itu teori.
1: Ya,
2: jadi mereka sudah secara langsung learning by doing-nya dapat gitu. Ya. Tinggal experience-nya aja di lapangan.
0: Jadi kalau misalnya kamu itu di Alfa Prima bilangnya nanti teori aja, enggak?
1: Enggak. Kita lebih fokus ke skill industri yang enggak gitu.
2: Ya. Praktiknya
1: lah. Praktiknya lah istilahnya. Bahkan kita ada yang namanya visit industri juga bahkan.
0: Nah, jadi jangan takut guys ya, kamu tuh setelah magang tuh langsung dilepas. No, kamu dilihat dulu, nanti udah diuji sama yang dari perusahaan, diuji juga, dilihat juga terus sama teman-teman atau misalnya dari dosen kalian di Alfa Prima. Jadi tidak dilepas secara langsung.
1: Iya benar-benar.
0: Ya. Jadi kenyamanannya tetap terjaga sama berdua, dan yang pastinya buat kamu yang masih takut gitu ya, kira-kira kemana nih yang bisa membimbing aku dari sisi ya, karir yang lebih cemerlang, atau mungkin juga kamu pingin kerja yang istilahnya yang sesuai dengan bidang kamu, bisa banget. Apalagi sekarang di Alfa Prima itu bukan hanya terpatok pada manajemen atau mungkin yang lainnya, tapi tergantung kamu melamar apa, bisa banget di Alfa Prima.
1: Iya, benar gitu
0: guys. Jadi buat kamu tunggu apa lagi, kamu cek aja langsung sosmednya di Alfa Prima Singaraja, dan atau bisa langsung kunjungin. Dan mumpung hari ini teman-teman dari Alfa Prima datang, kamu bisa tanya sebanyak-banyaknya ya. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054. Oke, gak usah ditunggu yang pastinya pertanyaan, dan kita break dulu. Dan nanti kita ngobrol lagi soal Alfa Prima di Hari Kesaktian Pancasila.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Screw up.

0: outfit udah bagus.
1: Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD.
0: Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
2: Pengen kompak kayak kita?
0: Iya, pengen terspada-spada kayak kita?
2: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
0: Cuma di Pro 2 FM.

0: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: Masih bersama Kak Guna dan Risma dari Alfa Prima Singa Raja nama Pradua ya. Dan kita masih membahas tentang Hari Kesatria Pancasila bersama Alfa Prima, yaitu dengan tema Go Beyond, guys. So, ini apa ya, menjadi semangat Pancasila banget, karena yang pastinya dosen-dosen dari Alfa Prima sangat antusias banget, dan yang pastinya sangat bersemangat, semangat 45 lah ya, untuk mengajarkan kepada mahasiswa atau mungkin juga murid-muridnya untuk bisa tetap bekerja gitu, guys, atau mungkin juga tetap mengasah hard skill dan soft skillnya untuk bisa diterima dan yang pastinya bisa bekerja dengan ya dengan kompetisi kerja yang cukup berat untuk zaman sekarang.
2: Bener,
1: menyesuaikan kompetisi kerja zaman sekarang. Nah, penting banget kayaknya kita ngelihat dari sisi bisa dibilang tuntutan kerja.
2: Benar.
1: Gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya kita ngelihat dari sisi semangat setelah keluar dari Alfa Prima, melihatnya itu Kak Guna gimana? Apakah sudah puas melihat semangat-semangat para mahasiswa yang sudah keluar dari Alfa Prima dan ini yang saya mau gitu, atau okay, ini yang aku mau untuk seperti inilah semangatnya.
2: Outputnya benar. Jadi kalau kita ngomongin masalah output di Alfa Prima, khususnya ya alumni ya istilahnya, alumni lulusan kita Alfa Prima, saya rasa sangat puas sekali ya.
1: Puas sekali.
2: Kenapa? Kita nggak ngomongin secara subjektif, tapi kita ngomongin by data ya kan. Jadi bahkan ya harapan kita seperti yang sering kita sampaikan bahwa Alfa Prima itu tagline-nya ada kuliah singkat cepat kerja ya.
1: Nah.
2: Kuliah singkat cepat kerja, di mana harapannya adalah mereka biar segera cepat kerja. Kita membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Nah, kembali lagi masalah lulusan. Kita sangat puas, kenapa? Karena secara data pada saat sebelum mereka wisuda atau sebelum mereka lulus, itu persentase yang sudah bekerja sudah diangkat 70% lebih.
1: 70% lebih.
2: Jadi itu suatu kebanggaan juga ya, dari lembaga bahwa kita bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran gitu ya kan. Karena memang output kita memang tujuannya itu adalah untuk mereka bisa segera bekerja. Dan bahkan setelah lulus pun kita melakukan survei di bagian pusat karir itu 6 bulan setelah lulus itu dilakukan survei dan keterserapan mereka itu sudah di angka 90 lebih persen.
1: Wow, 90.
2: Iya, 90. Okay. Yang tidak bekerja itu memang karena mereka punya alasan pribadi yang tidak membuat mereka itu tidak memilih untuk bekerja. Misalnya ada yang menikah, punya anak, itu kan ya pilihan ya,
1: tidak, ya, ya
2: itu pilihan. Atau mungkin ada alasan-alasan pribadi lainnya kayak gitu yang tidak mengharuskan mereka untuk bekerja kayak gitu. Tapi overall 90% di atas itu sudah bekerja. Okay. 6 bulan setelah lulus ya.
1: 6 bulan setelah.
2: Benar, makanya itu yang membuat semangatnya, berarti itu membuktikan semangat juang mereka untuk bisa benar-benar mencapai kemandirian, terutama secara finansial ya kan. Ini ngomongnya kemandirian ya kan, ketangguhan secara finansial itu sudah bisa mereka penuhi dari lulusan Alfa Prima kayak gitu.
1: Oke, kita sebelum lanjut lagi ada yang nanya ternyata ya.
2: Okay.
1: Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari Kak Arik sendiri, katanya bagaimana sih caranya untuk Alfa Prima untuk meyakinkan perusahaan untuk bisa menampung mahasiswa dari Alfa Prima sendiri, karena soft skill dan hard skill itu penting banget Kak. Sedangkan kalau misalnya fresh graduate biasanya agak susah diterima sama si perusahaan untuk bisa masuk ke perusahaan, karena perusahaan itu biasanya nyari yang udah pasti jadi.
2: Gitu. Oke, memang benar sekali ya, siapapun itu pasti kalau bisa ingin cari yang jadi ya, sudah pengalaman dan lain sebagainya. Nah, tapi kita di Alfa Prima, jadi kalau ngomongin perusahaan, kita sudah kerja sama dengan banyak perusahaan, bahkan 500 lebih perusahaan seluruh Bali kita sudah kerja sama, baik skala lokal maupun nasional. Itu yang pertama, kita sudah MOU. Terus kemudian yang kedua adalah ketika kita penempatan magang, nah di perusahaan kita selektif banget memilih perusahaan untuk mereka menerima magang. Selektifnya di mana? Kita ada dua kategori. Yang pertama, peluang keterserapan atau peluang untuk mereka direkrut itu bagaimana? Kalau memang besar, kita bisa tempatkan. Terus yang kedua adalah penempatan mereka sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan bidang, sesuai dengan jurusannya lah, kayak gitu. Nah dari sana makanya kita tempatkan mereka sesuai dengan perusahaan yang sesuai dengan kriteria kita. Terus kemudian selama 6 bulan ini mereka magang di sana, itu perusahaan akan secara istilahnya, kalau kita ngomongin belak-belakan, perusahaan mendapatkan tenaga tambahan selama 6 bulan. Dan mereka pasti akan ajarkan banyak hal di sana. Terus kemudian mereka akan lihat secara langsung bagaimana anak-anak itu di sana selama 6 bulan. Jadi kalau menurut saya pribadi, pasti perusahaan juga pasti akan melirik nih, ketika ada peluang pasti akan melirik orang-orang yang sudah pernah bergabung di sana, walaupun hanya sekedar magang, pasti itu akan diprioritaskan. Kenapa? Itu sudah jadi. Sudah jadinya karena apa? Karena mereka sudah dididik nih dari awal tentang budaya perusahaan, tentang proses kerja di perusahaan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, selama 6 bulan saya yakin mereka sudah paham tentang perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan memang lagi butuh orang nih, mereka langsung direkrut. Itulah penyebabnya kenapa lulusan kami yang saya bilang sebelum lulus sudah bisa langsung kerja, yaitu karena ketika mereka belum selesai magang itu sudah ditawarin untuk langsung join. Lebih banyak seperti itu ya, kan mereka sudah dapat sudah melakukan seleksi secara langsung selama 6 bulan ini, sudah melihat langsung. Kan ngapain lagi nyari orang lain yang baru, kan sudah ada yang pernah di sini. Kan gitu.
1: Tapi apakah program magang selama 6 bulan ini salah satu strateginya untuk menjawab ini, Kak?
2: Iya, karena kita memang sebagai lembaga vokasi juga, sebagai LPK, memang benar sekali kita harus memagangkan mereka karena di sana learning by doing dan experience-nya. Jadi mereka nyari pengalaman, terus kemudian mereka bisa belajar banyak hal, mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari di dunia nyata kayak gitu. Karena kalau ngomongin kesiapan kerja ya harus on the job training. Magang istilahnya.
1: Jadi kalau misalnya Kak Ari itu merasa ragu gitu ya untuk menerima mahasiswa dari Alma Prima, ya jangan takut, karena mereka bakal di training selama 6 bulan.
2: Iya
1: ya.
2: Benar.
1: Jadi
2: benar.
1: Kak Ari bisa ngeliat langsung.
2: Iya.
1: Untuk seperti apa mahasiswa dari Alma Prima, apakah cocok apa tidak, selama 6 bulan.
2: 6 bulan. Tadi. Dan pasti akan ada peluang ya kan.
1: Iya.
2: Ada peluang selama 6 bulan itu, saya yakin perusahaan pasti akan membutuhkan orang, pasti akan ditawarkan orang-orang yang sudah pernah di sana, sudah tahu bagaimana budaya kerja, sistem kerja dan lain sebagainya.
1: Daripada
2: ngajarin ulang lagi ya.
1: Benar, itu pokoknya terima jadilah ya.
2: Iya.
1: Nanti makanya lihat nanti ya setelah 6 bulan apakah cocok atau tidak, kembali lagi. Ya, tapi dijamin lah cocok pastinya. Karena tadi pembuktiannya udah lebih banyak gitu ya.
2: Benar.
1: Untuk pembuktiannya 70% lebih banyak mahasiswa Alma Prima itu sudah ditawar sebelum akhirnya selesai magang.
2: Iya.
1: Jadi ya, belum apa membutuhkan kontrak gitu.
2: Iya, sudah langsung mereka ditawarin untuk kerja gitu.
1: Nah, ini mungkin jadi pembekalan juga buat tenaga kerja, mungkin juga buat kamu yang pingin melamar kerja tapi masih bingung harus seperti apa gitu ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan adalah portofolio juga.
2: Benar.
1: Portofolio, kemudian juga ya istilahnya skill-skill industri, atau mungkin juga skill soft skill yang seperti yang tadi kita sudah bahas gitu ya. Nah, ini kan penting banget juga untuk diri sendiri atau misalnya diri seorang pekerja gitu ya, karena misalnya portofolionya nol misalnya kayak gitu, atau fresh graduate misalnya kayak gitu, itu kan agak susah ya.
2: Benar,
1: untuk dibawa ke ranah ke tempat kerja gitu kan. Makanya ada program magang 6 bulan, karena saya udah membuktikan di sini 6 bulan udah bekerja gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi perusahaan ada yang ingin, misalnya kan kalau 6 bulan misalnya minimal adalah wawancara kerja minimal 1 tahun atau pengalaman di bidang yang sama itu 2 tahun. Bagaimana caranya untuk menjawab?
2: Biasanya kalau memang itu sih biasanya untuk posisi-posisi tertentu, biasanya untuk memang nyari pengalaman yang di atas 1 tahun ya kan. Dan biasanya kalau di lulusan kami seperti saya bilang tadi di Alpha Prima, memang lulusan kami itu memang siap kerja dan pastinya pasti diterima kayak gitu. Nah, walaupun kadang ada perusahaan yang mungkin cari yang pengalamannya di atas 1 tahun gitu kan. Kan mereka bisa coba dulu nih, bisa seleksi dulu prosesnya sampai mana kayak gitu. Bahkan kita juga punya bagian career center, ketika ada di perusahaan mitra kami atau kerjasama kami ada info lowongan, kita negosiasi juga, kita tanya dulu bagaimana, seperti apa, kita tawarkan dan kita kirimkan istilahnya data alumni atau mahasiswa yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mereka proses dulu seperti apa kayak gitu. Dan kebanyakan biasanya dari sana, walaupun misalnya dicari yang pengalaman di atas 1 tahun, tapi kalau sudah sesuai nih ya bisa langsung direkrut kayak gitu. Istilahnya kita punya bagian career center, kalau kita ngomongin biasanya kalau nyari kerja ada orang dalamnya ya.
1: Yeah.
2: Ya, ini bagian orang dalamnya.
1: Nah.
2: Career center ini orang dalamnya.
1: Iya, yeah.
2: Gitu. Yang membantu mengkomunikasikan nanti dengan perusahaan.
1: Benar. Gitu. Jadi jangan takut lah sama produk. Istilahnya enggak mungkin enggak ada bekalnya sama sekali, enggak mungkin.
2: Iya, yeah, benar.
1: Pasti ada gitu. Salah satunya adalah career center tadi. Bahkan untuk metode 70% praktik dan 30% teori itu adalah salah satu strategi dalam Alfa Prima biar kamu itu langsung tahu dunia kerja itu seperti apa, bukan hanya teori doang.
2: Bener.
1: Gitu ya. Makanya sampai saat ini akhirnya Alfa Prima punya dua sertifikat yang terpercaya, yaitu dua sertifikat internasional ISO, yaitu ISO 9001 2015 dan untuk sistem manajemen mutunya ada di ISO 20001 tahun 2018
2: iya,
1: gitu ya. Ini salah satu kebanggaan juga nih.
2: Bener,
1: jadi
2: bener.
1: Salah satu mungkin yang menjamin kamu juga bahwa bisa ya untuk manajemen mutu dan sebagainya itu bakal kamu diajarin dan itu sudah sesuai dengan sertifikat yang ada.
2: Benar, benar.
1: Alfa Prima punya.
2: Iya, gitu ya. Jadi kita sudah tersertifikasi baik secara akreditasi lembaga itu dari dinas dan juga kita tersertifikasi secara internasional melalui ISO ini. Kayak gitu. Jadi kita bukan ya kalau ngomongin lembaga bukan lembaga yang baru kemarin atau abal-abal, tapi kita sudah tersertifikasi kayak gitu, sudah teridentifikasi dan sudah tercatat lah kayak gitu.
1: Oke, okay, itu luar biasa banget teman Prodo. Jadi jangan takut ya karena udah sudah diakui karena sudah tersertifikasi.
2: Benar-benar.
1: Oke, okay, jadi udah kepastian. Kira-kira apa yang bakal ditonjolin? Kan ada yang baru tadi.
2: Benar-benar.
1: Apa ini yang jurusan-jurusan yang bakal ditonjolin untuk di tahun ini, teman Prodo? Ada okay. Beberapa jurusan ya?
3: Iya, iya, benar-benar. Jadi gini, kami sebenarnya di Alma Prima itu menyediakan 6 jurusan itu dengan program 1 tahun dan juga 2 tahun gitu. Yang memang di mana jurusan ini memang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja gitu. Ya. Ini memang yang pertama kita ada yang namanya jurusan manajemen administrasi bisnis seperti itu, karena di dalam jurusan ini itu ada yang perkantorannya, customer service-nya, pengarsipannya dan lain sebagainya. Jadi fokusnya memang untuk kelola bisnis modern juga gitu. Terus ada wirausaha dan juga administrasi perkantoran gitu. Nah itu. Yang kedua, itu ada yang namanya jurusan manajemen administrasi rumah sakit gitu. Jadi buat teman-teman nantinya, buat sahabat kreatif RRI gitu. Jadi yang pingin kerja di rumah sakit tapi gak mau ketemu yang namanya darah-darah gitu. Kan kalau ketemu pasien kadang ada yang pasien luka dan sebagainya gitu. Nah ini solusi jurusannya
1: ya.
3: Ada yang namanya jurusan manajemen administrasi rumah sakit gitu.
1: Bener.
3: Jadi kalau tanya penempatannya gimana kak? Kerjanya di bagian apa sih? Ya jelas bagian administrasinya, front office-nya, informasi, BPJS, bahkan ada di bagian rekam medisnya juga. Okay. Di farmasinya juga bisa masuk gitu.
1: Okay.
3: Nah ini yang baru nih di Alfa Prima gitu. Jadi kami ada jurusan yang namanya akuntansi perhotelan dan pariwisata. Kalau dulu namanya komputer akuntansi dan perpajakan gitu. Nah melihat dengan perkembangan zaman dan juga melihat zaman sekarang tuh anak-anak lebih tertarik ke pariwisata gitu. Dan kita juga melihat hasil dari lulusan kami gitu, banyak banget anak akuntansi kami yang terserap di juga di bagian perhotelan juga di bagian akuntansinya. Makanya kita akan buka jurusan seperti ini. Jadi akuntansi perhotelan dan pariwisata, dan itu juga permintaan dari beberapa perusahaan yang kerjasama dengan Alfa Prima juga gitu. Selanjutnya ada jurusan desain grafis dan juga konten digital. Jadi kami juga banyak perusahaan yang minta rekrutmen ke Alfa Prima gitu, membutuhkan tenaga kerja di bidang ini gitu. Zaman sekarang namanya juga zaman teknologi, zaman yang berkembang, yang dimana IT itu luar biasa mendominasi juga gitu. Jadi semua pemasaran apapun itu pasti membutuhkan yang namanya digitalisasi
1: ya.
3: Gitu. Jadi kami buka jurusan yang memang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja gitu. Selanjutnya ada yang namanya digital marketing juga sama gitu. Digital marketing memang sangat diperlukan apalagi di hospitality gitu. Jadi pemasaran sudah dalam bentuk apapun itu pasti melewati bagian ini gitu. Jadi kalau dilihat jurusan ini seperti apa sih gitu. Jurusan ini memang benar-benar luar biasa banget kalau dibilang ngomongin masalah pemasaran. Jadi memperkenalkan produk apapun itu dengan jurusan ini pasti saya yakin pasti akan bisa berkembang gitu.
1: Okay.
3: Yang akhir itu terakhir sebenarnya jurusan yang memang benar-benar ada dari awal gitu. Jadi ada dari teknologi informasi gitu. Jadi ngomongin jurusan ini memang kita fokusnya ke web sebenarnya.
1: Okay.
3: Jadi pengembangan web dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau jurusan ini ya benar harus orang-orang yang benar-benar punya kemampuan daya pikir yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kan memang agak susah sih jurusan ini ya sebenarnya. Cuman kembali lagi perusahaan tetap membutuhkan gitu. Jadi walaupun kalau dibilang peminat banyak nggak sih gitu, peminatnya sebenarnya harusnya banyak gitu karena lowongan pekerjaannya banyak. Tapi melihat lagi kemampuan kita gitu.
1: Oke, benar. Jadi 6 jurusan tadi itu ada di Alfa Prima, jadi salah satunya kamu bisa langsung ikutin gitu nomor
3: berapa ya.
1: Langsung aja kunjungi di Alfa Prima Singaraja atau mungkin cek dulu atau bisa langsung nanya juga pada saat ini gitu ya. Oke, tapi kamu bisa kenal lebih lanjut lagi dengan program dari tahun ini ya. Ada
2: benar,
1: program Strike 2026.
2: Iya.
1: Ini acara apa ini?
2: Oke. Jadi kalau ngomongin kegiatan, jadi kita menjelang kelulusan. Jadi menjelang kelulusan di November ini kita ada kelulusan graduation atau wisuda lah istilahnya untuk mahasiswa di angkatan 2005-2006. Jadi kita mempersiapkan mereka. Nah, salah satunya ini ya, ini program dari Pusat Karir dan Kerjasama juga atau Karir Center kami, program untuk mempersiapkan mereka cepat kerja. Kayak gitu. Dan ini tidak hanya untuk calon lulusan aja, tetapi untuk peserta latih baru atau mahasiswa baru juga kita libatkan biar mereka dapat pengalaman juga dan dapat berinteraksi dengan perusahaan. Jadi kegiatan ini namanya kita namanya adalah Strike dan Campus Hiring kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ada 3 kegiatan di tanggal ini, ada Strike, Campus Hiring dan juga Open Campus.
1: Open Campus.
2: Iya, benar. Okay. Jadi untuk Strike, Strike ini adalah student preparation for job seeker and career opportunity. Jadi mempersiapkan lulusan atau mahasiswa itu untuk melihat peluang karir dan juga bagaimana karir mereka ke depannya. Jadi kegiatan Strike ini kita laksanakan talk show, nantinya kita akan mengundang perusahaan. Kebetulan yang kita undang nanti adalah salah satu HR di bidang hospitality, yaitu Menjangan and Dynasty Resort.
1: Wow.
2: Terus kemudian yang kedua adalah alumni kita yang sudah menjadi wirausaha dan dia ownernya master design. Itu 2 orang ini sebagai narasumber untuk nanti sharing ke adik-adik calon lulusan maupun mahasiswa baru. Terus kemudian dilanjutkan dengan Campus Hiring, di mana Campus Hiring ini kita mengundang perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita untuk datang langsung nih, jemput bola, jemput cari karya, calon karyawan langsung di Alfa Prima. Jadi kita akan mengundang beberapa perusahaan yang sudah kerjasama. Selain mereka rekrut, juga mereka akan menjelaskan sedikit tentang budaya kerja, peluang kerja dan lain sebagainya. Dan juga nanti akan ada istilahnya CV klinik. Jadi peserta itu datang membawa CV atau mungkin berkas lamaran, nanti akan diberikan masukan, tanggapan, itu kan sebagai portofolio nanti ke depannya. Selain itu juga mereka akan mendapatkan pengalaman interview secara langsung. Pengalaman awal ya kan, jadi tidak deg-degan nanti. Atau mungkin kalau seandainya nih dari perusahaan sudah mendapatkan yang oke, nanti bisa langsung diproses untuk penerimaan gitu. Tidak hanya untuk sharing aja, tetapi mereka bisa langsung mencari calon-calon atau kandidat-kandidat yang sesuai dengan kualifikasi mereka dan kebutuhan mereka di dunia kerja. Dan yang terakhir adalah kegiatan Open Campus, di mana Open Campus ini kita mengundang juga siswa-siswa dari berbagai sekolah SMA SMK di kawasan Buleleng untuk datang hadir. Ya kebetulan kita di sini, jadi kita hari ini juga mengundang mungkin adik-adik siswa SMA SMK atau mungkin lulusan dari SMA SMK yang belum bekerja, nanti bisa hadir di kegiatan Campus Hiring di Alfa Prima Singaraja, Jalan Serma Karma. Nanti tinggal siapkan CV dan bekas lamaran, siapa tahu ada jodoh karirnya di sana gitu.
1: Nah, bisa banget berarti kamu datang ke sana ya.
2: Benar.
1: Khusus untuk mahasiswa atau umum?
2: Bisa juga untuk umum kalau memang dia berminat. Kalau pas kebetulan pagi ini mendengarkan nih lagi nganggur gitu ya kan, belum dapat kerja, datang aja langsung ke Alfa Prima tanggal 3 Oktober nanti di jam, kita mulai Campus Hiring-nya itu di jam 1 siang.
1: Jam 1 siang
2: kita akan ready untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lowongan kerja, membutuhkan calon karyawan. Nanti bisa langsung datang ke sana, tinggal bawa CV aja, siap untuk interview hari itu bisa.
1: Wow.
2: Atau mungkin ini ada adik-adik baru lulus SMA atau SMK masih bingung nyari kerja di mana dan lain sebagainya, bisa juga datang ke Alfa Prima, bisa tanya-tanya juga dan lain sebagainya. Atau mungkin kembali lagi siswa mungkin kelas 12, 10 atau 11 dari SMA, SMK yang sebentar lagi pasti ya, mau tidak mau terjun ke dunia kerja ya kan. Benar. Masih bingung nih biar dapat pengalaman, boleh datang langsung ke Alfa Prima Singaraja di Jalan Serma Karma. Itu dari jam 1 siang bisa datang langsung.
1: Yes, yang pastinya kamu bisa langsung interview guys. Di mana lagi kesempatan ya, kalau misalnya bukan di Alfa Prima, kamu bisa dapetin langsung ilmu, kemudian bisa langsung lihat kegiatan. Kalau misalnya kamu pingin pendidikan lebih lanjut, bisa langsung konsultasi ke Alfa Prima. Tapi kalau misalnya kamu pingin langsung wawancara kerja, bisa banget juga.
2: Benar, ya. Benar.
1: Tanggal 3 Oktober.
2: Oktober ini, hari Sabtu, ya.
1: Ya, 2026 guys.

0: masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
1: Masih bersama Kak Guna dan juga Karisma dari Alfa Prima Singa Raja ya, nama Radio. Dan buat kamu yang penasaran seperti apa Alfa Prima, tadi udah dijelaskan sama Kak Guna sama Karisma juga, ada program-programnya, terus kemudian ada program magang, ada juga jurusan-jurusan yang bisa kamu lamar dan kamu bisa langsung belajar di Alfa Prima Singa Raja. Nah ini udah pasti nih, yang ditanya udah gak ada lain, gak ada bukan, secara biayanya bagaimana, terus habis itu apakah bisa untuk, apakah ada promonya pastinya. Ini poinnya buat kita semua ya. Karena kita pasti itu yang kita cari guys, informasinya. Oke, bisa dijelaskan.
2: Oke, jadi gini, sebenarnya kami di Alfa Prima itu punya komitmen sih bagaimana agar pendidikan di Alfa Prima itu bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi kita di Alfa Prima ada beberapa skema gitu. Jadi yang pertama itu skemanya cicilan. Memang cicilannya bisa dikategorikan ringan lah gitu. Di mana biaya pendidikan kita di Alfa Prima itu bisa dicicil selama 12 sampai 24 bulan atau 12 sampai 24 kali itu. Jadi untuk program 1 tahun itu biaya pendidikannya bisa dicicil selama 12 kali atau 12 bulan. Untuk yang program 2 tahun itu bisa dicicil sebanyak 24 kali atau 24 bulan. Gitu. Okay. Itu tanpa bunga. Yeah. Jadi tanpa ada bunga, biaya pendidikan di awal seberapa itu yang harus di, yang akan dicicil selama waktu mereka mengikuti pendidikan di Alfa Prima. Gitu. Oke. Yang kedua itu kita ada yang namanya subsidi dan juga beasiswa gitu. Untuk subsidi di Alfa Prima gitu. Jadi buat seluruh masyarakat khususnya di wilayah Buleleng atau Singaraja gitu. Jadi enggak usah takut biaya pendidikan itu terlalu tinggi gitu. Khusus untuk di bulan Oktober, November sampai Desember gitu. Jadi kita ada yang namanya pragelombang. Jadi pendaftaran pragelombang, kita akan berikan potongan biaya atau pendidikan itu sebesar up to 3.500.000 gitu.
1: Oh, okay.
2: Jadi lumayan tinggi lah potongannya gitu. Jadi untuk di bulan Oktober sampai di bulan Desember ini gitu. Jadi potongannya sampai di 3.500.000. Tapi bukan itu saja gitu. Jadi di Alfa Prima kami menyediakan beasiswa juga. Jadi beasiswanya sebenarnya ada banyak gitu. Jadi yang pertama itu buat yang dapat peringkat nih gitu. Jadi untuk siswa SMA, SMK yang dapat peringkat 1 sampai 10 di kelas gitu, itu akan dapat potongan sebesar 30% dari DPP.
1: Wow.
2: Gitu, 30%.
1: Oke. Okay.
2: Selain itu ada juga yang punya prestasi nih di bidang akademik, non-akademik gitu. Minimal tingkat kecamatan deh. Nah, itu akan kami berikan juga potongan sebesar 30% gitu.
1: Wow.
2: Selain itu ada juga organisasi. Jadi buat anak SMA, SMK yang aktif organisasi nih. Kan sekarang anak-anak zamannya semuanya aktif-aktif banget gitu. Jadi mereka ikut aktivitas di sekolah gitu. Jadi buat anak-anak SMA, SMK yang aktif di sekolah, yang ikut pramuka, OSIS dan juga organisasi lainnya gitu, kami akan berikan juga beasiswa sebesar 20% dari DPP.
1: Wow, banyak potongan guys ya.
2: Banyak banget. Dan yang satu lagi, kami ada yang namanya beasiswa KIP. Di mana-mana kan banyak banget yang punya KIP juga gitu. Jadi buat yang punya KIP gitu, jadi kami akan berikan potongan beasiswa sebesar 15%. Bahkan masih banyak banget ada beasiswa di Alfa Prima. Gitu. Ada beasiswa buat anak guru. Ada beasiswa untuk anak panti, kita mendukung. Jadi gitu. Okay. Beasiswa untuk desa, jadi ada rekomendasi dari desa, kami bisa berikan. Yeah. Gitu. Jadi banyak banget. Untuk perusahaan pun kami ada.
1: Oh,
2: kenapa kami ngomongin masalah beasiswa untuk perusahaan gitu? Jadi sebenarnya kami ada kerjasama dengan beberapa perusahaan. Gitu. Salah satunya itu ada perusahaan di bidang kesehatan, jadi rumah sakit gitu. Kami menerima karyawan dari perusahaan tersebut dan melanjutkan pendidikan di Alfa Prima selama 1 tahun dengan jurusan manajemen administrasi rumah sakit. Jadi itu lulusannya itu hampir kurang lebih ada di angka berapa ya? 14-15 ya kurang lebihnya. 14-15 orang. Jadi mereka tuh bertahap. Jadi tahun pertama berapa orang? 5 orang atau 6 orang, tahun kedua ada lagi, tahun ketiga ada lagi gitu. Jadi mereka sudah bekerja tapi melanjutkan pendidikan di Alfa Prima dengan jurusan manajemen administrasi rumah sakit gitu. Itulah kepercayaan perusahaan ke kami gitu.
1: Oke, banyak sekali potongannya guys ya.
2: Benar.
1: Buat kamu jangan sampai menyesal kalau misalnya kamu tuh tidak mendaftar di Alfa Prima Singaraja guys, karena banyak banget yang bisa kamu dapetin ya. Kemudian banyak juga program dan jurusannya umum banget, dan banyak pekerjaan yang menjadi istilahnya yang bisa kamu ikuti gitu guys ya. Apalagi sempat kamu bilang adalah tergantung apa yang kamu ingin kerja ya.
3: Benar.
1: Bisa dibimbing juga ya, walaupun di luar dari 6 jurusan tadi.
3: Iya, yeah,
1: itu benar, bisa benar. Banget.
3: Yeah.
1: Jadi jangan takut sama berdua, karena bimbingannya bukan hanya sekadar bimbingan di kelas, tapi juga 70%-nya itu lebih banyak prakteknya langsung. Yeah.
3: Dan satu lagi kita punya promo khusus nih.
1: Iya.
3: Yeah. Ya, dia khusus untuk para pendengar Pro 2 atau mungkin keluarga di sini. Jadi bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, kita juga ingin membangun bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Jadi kami punya promo khusus, yaitu diskon 100% biaya pendaftaran khusus 15 orang.
2: Iya,
3: benar. Wow. Bulan ini ya, Oktober ini ya.
1: Oktober.
3: Iya, untuk para pendengar.
2: Kan pendaftarannya itu 200.000.
3: 200.000
2: harusnya. Tapi khusus untuk 15 orang tercepat lah itu di bulan tercepat. Oktober. Dan mengingat kita saat ini kan Hari Kesaktian Pancasila gitu.
1: Benar.
2: Kita akan kasih potongan sebesar 100% alias 0 rupiah.
3: Halo, gratis ya, guys. Free biaya registrasi. Oke.
1: Lagi nih, buruan. Yuk. Harus nih, ini kesempatan enggak ada datang dua kali ini.
3: Benar.
1: Kamu harus cepat datang ke Alfa Prima Singaraja untuk daftarin. Kamu dengar dari mana? Dari Pro 2 bilang.
2: Ya, benar. Boleh.
1: Langsung ketemu Kak Gudah sama Karisma ya. Oke. Okay. So, closing statement untuk hari ini di Hari Kesaktian Pancasila. Ya, itu dan juga dengan program yang banyak dari Alfa Prima, luar biasa banget. So, apa yang ingin disampaikan dari
3: Kak Gudah? Dari aku dulu nih.
1: Ya.
3: Untuk anak muda Buleleng dan khususnya Bali Utara, terus tingkatkan potensimu and take your skill future. Di era kompetisi yang semakin ketat nih ya, sekarang ini memiliki keterampilan yang diakui di industri itu adalah sesuatu kunci utama keberhasilan. Sehingga mulailah karirmu seawal mungkin melalui di Alfa Prima Singaraja.
1: Yes, mungkin dari Karisma ada yang disampaikan?
2: Oke, jadi untuk semetong lah istilahnya, semetan buleleng lah gitu. Jadi ngomongin masalah pendidikan salah satu kunci untuk merubah masa depan gitu teman-teman. Jadi manfaatkan semua pendidikan yang ada gitu. Jadi intinya saya punya satu kata-kata buat teman-teman semuanya gitulah. Berhentilah menjadi pribadi yang banyak protes, tapi yeah, nikmati yang semua proses yang ada. Terima kasih.
1: Yeah. Itu dia Karis pada Kak Gudah. Thank you banget.
3: Thank you.
1: Luar biasa banget. Tapi ingat, tadi tuh tawarannya sangat menarik. 15 orang tercepat untuk di bulan ini bisa dapat langsung 0% itu biaya pendaftaran ya. Luar biasa ya, banget tuh.
3: 100% ya.
1: 100% ya. 0% tanpa biaya atau alias 100% diskon gitu. Itu kamu buruan langsung datang ke Alfa Prima Singaraja dan kamu daftarin langsung. Jangan lupa juga untuk tanggal 3 program dari Alfa Prima,
3: yeah,
1: yaitu Straight Campus Hiring 2026.
3: Iya, okay, benar sekali.
1: So, tunggu apa lagi? Kamu langsung aja capcus. Lagi 2 hari ya? Lagi 3 hari lah ya. Lagi 3 hari lagi kamu bisa dapat pengalaman yang luar biasa. Kamu dapat wawancara kerja juga. Kamu pingin lihat kampus atau pingin belajar juga, bisa banget di Alfa Prima Singaraja. Thank you Kak Gudah.
3: Thank you. Okay, sampai ketemu lagi.
1: Yes, itu dia dari Alfa Prima Singaraja, teman Pro 2. So, buat kamu teman Pro 2, kesempatan kerja itu luar biasa banget. Banyak banget, salah satunya dari Alfa Prima Singaraja, dan kamu bisa manfaatin kesempatan ini untuk bisa belajar, mencari pengalaman dan bekerja dengan baik. Oke, okay? Gak usah dipamit dari Spada, dan masih ada waktu untuk kamu dengan informasi teknologi sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
4: Let me tell you.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius. Kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter. Kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pengen kompak kayak kita?
2: Iya. Pengen terus pada-pada kayak kita?
1: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
2: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu. Teman.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.

generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 di jam 9 ada informasi seputar teknologi dan this is OpenAI yang ternyata harus batal rilis GPT 6.1 Astra karena belum aman katanya, guys. Waduh, padahal kemarin udah ini ya, udah dirilis gitu guys, tapi malah batal sekarang ya. Dan tidak merilis ini setelah menilai modal ini belum memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh perusahaan OpenAI. Dan sehari sebelum konferensi pengembangan tahunan akhirnya dikonfirmasi langsung gitu ya. Dan ada alasan yang disampaikan oleh kepala safety system OpenAI Sanchi Jain yang bilang kalau perusahaan memiliki standar keamanan yang sangat tinggi bagi sebuah model ketika dirilis ke pengguna. Jadi memastikan pengembangannya dari perusahaan aman dan setelah itu baru dilakukan rilis gitu guys. Aspek keamanannya ada alisman yang memang punya keinginan ya untuk kompromi yang perlu diperhatikan dan pengembangan model gitu guys. Kusadi padahal

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih dari OpenAI yang lancar ternyata gagal untuk luncurin GPT 6.0 and Astra, sekarang luncurin Dots, guys. Nah, AI ini berwujud kartun yang dirancang untuk kerja 24 jam gitu ya. Dan kehadiran Dots ini langsung menantang Muse, ya, again AI yang berkarakter imut punya Meta, guys. Dan Dots dirancang untuk menjalankan berbagai pekerjaan secara mandiri selama 24 jam tanpa harus terus-menerus diarahkan si penggunanya. Wow, kerjaan monoton bisa banget dikerjain sama dia, guys. Imut lucu tapi pekerja keras gitu ya.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Spada.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Oke, nomor 2 dan ini dia informasi terakhir, ada fitur baru dari Instagram yaitu soft launch ya. Dan buat kamu yang enggak suka memperlihatkan wajah pasangan, bisa banget pakai soft launch ini guys. Nama fiturnya yaitu pixel, yang memungkinkan kamu menyamarkan orang atau di objek di dalam foto stories menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Dan fitur ini juga menarik perhatian karena tidak perlu lagi menutup wajah seseorang dengan cara manual, yaitu pakai stiker atau coretan yang biasanya tidak yang perlu banyak uang gitu ya. Cukup kamu kasih perintah dalam bentuk teks, Instagram bisa memproses bagian foto yang ingin kamu dibuat pixel guys. Dan fitur ini dikenalkan Instagram melalui akun resminya kemarin, dan fitur pixel ini sudah tersedia di pengguna IG di Indonesia dan dapat diakses di fitur effect di stories. Gimana? Aman kan? Enak dong. Jadinya gak perlu pakai tempe-tempe stiker lagi guys. Udah ada pixel, gambar tetap jelas, tapi posisinya yang di blur adalah orang yang kamu ingin blur. Blur mantan kali ya. Oke, itu dia informasinya nomor 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Spada. Dan sampai sini dulu, kesadian nemenin kamu ya. Dan besok kita ketemu di Santai Siang di jam 10 sampai jam 2. Sorry, bukan jam 2, tapi jam 3 sore, oke? Dan yang pastinya juga teman pria 2, jangan kemana-mana, next ada Kak Ita yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya. Spada

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Bro 2.

Pro 2, penataan jalan di Diponegoro Singaraja dilakukan untuk memperbaiki wajah kota sekaligus menghidupkan kembali aktivitas masyarakat. Penataan meliputi pedestrian, area parkir, saluran, serta penertiban pedagang agar kawasan lebih tertib dan juga nyaman. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan, jalan di Diponegoro sebelumnya menjadi salah satu kawasan primadona, namun kini cenderung sepi terutama pada malam hari. Sementara itu, BNNK Buleleng melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam program Remaja Teman Sebaya untuk memperkuat ketahanan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan, keterlibatan remaja menjadi penting karena mereka berada dalam lingkungan pergaulan yang sangat dekat dengan sesama anak muda. Karena itu, edukasi tidak cukup hanya disampaikan oleh orang tua, guru maupun aparat, tetapi juga perlu diperkuat melalui teman sebaya. Demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, Rari Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku, Tasya Putri, di Santai Siang ya. Dan Pro 2 Hitlist di 081139 91054 sudah aku buka ya. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung aja kirim WhatsApp kamu, aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang.

0: Teman Perdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Perdua RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Siang di Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produ FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: 105,4 FM teman pro 2 Hamin 5 ya, sudah aku puterin buat kamu yang tadi sudah sempat request lagunya, mudah-mudahan sudah terhibur. Kita lanjut lagi yuk, kali ini aku mau ke WhatsApp yang pro 2 FM dulu di 081139-91054. Ada yang mau request lagunya New Hope yang judulnya Water. Oke, lagunya ditunggu ya. Terus ada yang mau request lagunya Brisya Jodi yang Tabu. Lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini aja. Kak, lagunya Maudy Ayunda dong yang hari itu, buat Kak Ita dan buat teman Prodo yang lagi dengerin hari ini ya. Terima kasih.
1: Waktunya Prodo Hitlist.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Kalau ngomongin tren fashion anak muda sekarang, teman Pro 2, rasanya hampir nggak mungkin kita memisahkannya dari media sosial, iya nggak sih? Karena dari situlah kita sering menemukan inspirasi outfit. Ada yang awalnya cuma lihat satu video, kemudian besoknya sudah banyak orang memakai model pakaian yang mirip. Apalagi sekarang ada istilah seperti aesthetic outfit, streetwear, old money, Y2K, coquette, sampai berbagai gaya lainnya. Setiap tren punya ciri khas sendiri dan bisa menarik orang untuk mencobanya. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan mengikuti tren fashion, karena memang bisa jadi ruang untuk bereksperimen dan mencoba sesuatu yang baru.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media.

0: I be on a ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty dear penny.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman Produa lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Produa, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, gurita ternyata memiliki 3 jantung nih teman berdua. 2 jantung bertugas untuk memompa darah menuju insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang menarik nih teman berdua, ketika gurita berenang, jantung utamanya berhenti berdetak untuk sementara. Karena itu, gurita cenderung lebih suka merayap daripada berenang jauh nih teman berdua. Jadi, hewan yang terlihat sederhana ini ternyata punya sistem peredaran darah yang cukup unik ya teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Single terbaru RRI Prodo FM. Yes, I'm gone.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nih teman Pro 2 ya, ada sesuatu yang penting nih buat kamu teman Pro 2. Jadi semakin dewasa itu, kamu akan bertemu banyak permintaan dari teman, keluarga, atau dari teman-teman kampus maupun teman pekerjaan kamu teman Pro 2. Kalau selalu bilang iya karena takut mengecewakan orang lain, kamu sendiri nanti bisa kewalahan. Menolak bukan berarti gak peduli teman Pro 2. Kamu bisa menolak dengan sopan dan memberikan alasan seperlunya. Menjaga batas kemampuan diri juga bagian dari tanggung jawab. Jadi untuk sekarang coba deh kamu latih untuk belajar bilang tidak teman Pro 2. Kamu berani gak?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

Terima kasih untuk kamu teman berdua yang masih dengerin kita di Santai Siang hari ini. Pernah gak kamu punya ide, punya karya, bahkan mungkin kamu sudah sempat bikin sesuatu tapi akhirnya gak jadi dipublikasikan? Bukan karena gak yakin sama idenya sih, tapi mulai kepikiran, wah nanti kalau misalnya gak ada yang suka gimana ya? Atau kalau ternyata hasilnya biasa aja gimana? Akhirnya karya itu cuma disimpan, idenya cuma jadi draft, dan kita memilih untuk gak mencoba karena takut dapat respon yang gak sesuai sama harapan. Kalau dipikir-pikir, jangan-jangan kita yang kita takutkan itu sebenarnya bukan gagal, tapi takut karya kita gak dihargai. Apalagi sekarang kan ketika karya bisa langsung dapat respon lewat likes, views, komen, atau bahkan angka penjualan. Dan hari ini aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, kita ngobrol soal anak muda takut gagal atau takut karyanya nggak dihargai. Sebenarnya kita begitu membutuhkan, kenapa kita begitu membutuhkan pengakuan terhadap karya yang kita buat, dan bagaimana sih caranya supaya kita tetap berani berkarya meskipun belum tentu langsung dapat apresiasi.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Ya, teman berdua, rasa takut sebelum menunjukkan karya sebenarnya cukup wajar sih. Kita ketika kita membuat sesuatu, ada bagian dari diri kita yang ikut kita taruh dalam karya itu. Makanya ketika ada yang gak suka, kadang rasanya bukan cuma karya kita yang ditolak, tapi seolah-olah diri kita juga ikut dinilai. Apalagi kalau kita melihat orang lain di media sosial yang kelihatannya sudah berhasil, ada yang kontennya viral, ada yang produknya laris, ada yang karyanya dapat banyak pujian, tanpa sadar kita membandingkan tuh proses kita dengan hasil orang lain. Akhirnya muncullah pikiran, kalau aku belum sebagus mereka, buat apa untuk mulai? Padahal setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda. Dan satu hal yang sering kita lupa, karya pertama memang gak harus langsung sempurna. Kita belajar justru ketika karya itu dibuat, ditunjukkan, dapat respon, kemudian kita evaluasi lagi. Nah, kalau kita menunggu sampai benar-benar sempurna baru berani menunjukkan karya, bisa-bisa kita gak pernah benar-benar untuk mulai, teman-teman.

0: bahas Bu Lelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Terus teman prodi ada tantangan berikutnya ya, bagaimana kalau kita sudah berani berkarya, sudah berusaha maksimal, tapi ternyata responnya biasa aja, nggak viral, nggak banyak yang melihat, bahkan mungkin nggak ada yang memberikan komentar. Apakah berarti karya kita nggak bagus? Belum tentu, karena respon publik itu dipengaruhi oleh banyak hal. Waktu kita mempublikasikan, siapa yang melihat, bagaimana cara kita menyampaikan, bahkan situasi dan tren yang sedang berjalan. Jadi jangan sampai angka itu menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah karya kita layak atau tidak. Ya, apresiasi itu penting, kritik juga bisa membantu kita berkembang, tapi kita juga perlu punya alasan sendiri kenapa kita berkarya. Karena kalau setiap karya hanya dibuat untuk mendapatkan pengakuan, kita bisa mudah kehilangan semangat ketika respon yang datang gak sesuai dengan harapan. Mungkin yang perlu dibangun itu bukan berarti bukan keberanian untuk selalu berhasil ya, tapi keberanian untuk tetap mencoba meskipun hasilnya belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Karena gagal membuat satu karya bukan berarti kita gagal menjadi orang yang kreatif. Bisa jadi itu justru bagian dari proses menemukan karya yang lebih baik berikutnya.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat. Tapi kalau keterusan, hati-hati, kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2 lagi ramai ya, tren foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro2, tapi urusan jaga privacy jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

Pemberi dua kita akan ikuti siaran langsung kompetisi Bintang Radio antar Korwil 7 Singaraja Mataram dan Denpasar langsung dari Pro 2 RRI Denpasar.

Produa dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama dengan Yogi Aridwi Payana di sini yang akan menemani kamu dalam seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026. Dan tentunya seperti biasa juga Bintang Radio Indonesia ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh Radio Republik Indonesia. Jadi kita juga udah tahu ini karena setiap tahun pasti ada perwakilan-perwakilan akan berkompetisi itu sampai di tingkat nasional. Dan tentunya pada tahun 2026, Bintang Radio ini masuk ke dalam rangkaian acara RRI Fest guna menyambut Hari Radio ke-81. Dan Bintang Radio Indonesia ini telah menjadi ikonnya Radio Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi juga dan untuk masyarakat terhadap pengembangan seni suara serta menggali potensi-potensi remaja di bidang seni olah vokal. Dan audisi pada tingkat satuan kerja ini telah selesai dilakukan dan sudah ditentukan juga terbaik putra dan juga putri. Dan pada titik ini kita menuju ke seleksi tingkat Korwil, khususnya Korwil 7 ya, tergabung dalam Denpasar, Mataram dan juga Singaraja teman Pro 2. Nantinya akan dipilih juga satu terbaik putra dan satu terbaik putri yang berkesempatan untuk menuju ke mewakili Korwil 7 ke tingkat nasional antar Korwil se-Indonesia. Dan kami informasikan juga ya untuk kamu yang ingin mendukung seluruh jagoannya kamu, seluruh finalis yang ingin kamu dukung dengan support yang tertinggi, bisa langsung aja voting melalui website kita ada di bintangradio.rri.id. Caranya mudah, tinggal langsung aja ke website terus pilih juga kira-kira siapa jagoannya kamu dan langsung di vote dari sekarang karena tingkat Korwil 7 itu telah dibuka votingnya dari tanggal 25 September tahun 2026 dan akan ditutup pada tanggal 6 Oktober tahun 2026 pukul 23.59 WITA. Jadi jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan juga ataupun sampai lupa untuk voting jagoan favorit kamu. Seperti biasa juga ya dalam kompetisi menyanyi pasti kita akan memperkenalkan kembali dewan juri yang akan berperan penting untuk menentukan siapakah yang menjadi juara nantinya. Untuk itu kita mulai dulu yuk perkenalan yang pertama dari juri yang pertama datang dari Denpasar atas nama Ana Agung Ayu Alit Adiari SH. Beliau ini merupakan penyanyi pop Bali, juara juga di BRTV tingkat nasional, terus juri juga berbagai kompetisi dan tim pembina dan juga pengamat parade lagu pop Bali. Itu dia juri yang pertama datang dari Denpasar. Juri yang kedua datang dari Mataram nih teman berdua atas nama Dodi Setiawan SE. Beliau merupakan ASN, aktif juga nih mengisi acara-acara baik gathering, wedding, dan juga awarding dan tergabung dalam grup trio Lunchbox dan juga Lunchbox Band. Pengalamannya luar biasa sekali banyak, mulai dari juara lomba cipta lagu, terus perwakilan juga dari MTB di Peksiminas, terus kemudian juga vokal coach di tim Peksiminas NTB dan juri dari berbagai macam kompetisi tentunya. Dan juri yang ketiga datang dari Singaraja atas nama Iren Puspita Sari SPD. Beliau juga merupakan seorang ASN, merupakan entertainer, profesional singer juga, pengalamannya luar biasa juga banyak tentunya ya, mulai dari juri berbagai macam lomba, terus juga pemateri atau juga pengajar, public speaking, terus juga ada MC, dan juga broadcasting. Wow, itu dia ketiga dewan juri kita yang bakalan siap menilai siapa-siapa sajakah yang nantinya akan menjadi perwakilan yang pastinya luar biasa sekali peran mereka bertanggung jawab juga untuk menentukan siapa yang nanti jadi wakil Korwil 7, untuk mewakilkan Korwil 7 ke tingkat nasional ya. Dan seperti biasa juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada, ini menjadi momen yang sudah ditunggu-tunggu juga baik dari teman Pro 2 ataupun juga seluruh finalis. Karena kita akan langsung untuk menyaksikan penampilan seluruh peserta dalam seleksi Bintang Radio tingkat Korwil 7 tahun 2026 dengan putaran kedua lagu pop daerah. Kita panggilkan ya untuk peserta yang pertama siapakah, kembali di mana kita juga untuk formatnya satu putri terlebih dahulu kemudian pas satu putra begitu terus sampai semuanya tampil, oke? Dan untuk lagu pop daerah untuk hari ini mulai dari kategori putri atas nama Nikade Ananda Devira Vita Felicia, satuan kerja RRI Denpasar dengan judul lagu Kicir-kicir. Nada dasar E, selamat menyaksikan.

Luar biasa sekali itu dia tadi kategori putri pertama yang sudah tampil. Selanjutnya kita menuju ke kategori putra ya, di mana kategori putra ini datang dari Radi Galib Samsuri, Satuan Kerja RRI Mataram, dengan judul lagunya Dodoi Si Dodoi, nada dasar G minor. Untuk itu silakan menyaksikan.

Alright, wow, luar biasa sekali. Namanya juga udah perwakilan satuan kerja masing-masing, pasti memberikan penampilan yang maksimal. Dan tidak lupa juga kembali kita menuju ke kategori putri ini, di mana atas nama Putu Sandat Aira Kurniawan, ini merupakan perwakilan dari satuan kerja RRI Singaraja dengan judul lagu yang akan dibawakan adalah Butet, Nada Dasar D. Untuk itu silakan.

sekali penampilan-penampilan yang pastinya memang ya, kalau Yogi dikasih cita-cita pengen lahir dengan kemampuan apa, pastinya kepingin bisa nyanyi juga. Nah, maka dari itu ya, sekarang dikasih kemampuan cuma untuk MC aja lah ya.

Gak apa-apa ya teman Pro 2, karena kita akan menuju ke peserta selanjutnya kategori putri. Inilah dia atas nama Josefina Alexandra Virena, merupakan satuan kerja dari RRI Mataram. Judul lagu yang akan dibawakan adalah Butet dengan nada dasar E.

Baik teman Pro 2, itu dia kategori putri yang sudah tampil terakhir. Selanjutnya kita menuju ke kategori putra lagi yang terakhir akan tampil ya, atas nama Billy Christopher Supit. Merupakan perwakilan dari Satuan Kerja RRI Singaraja yang akan membawakan judul lagu Dodoi Si Dodoi dengan nada dasar G. Selamat menyaksikan.

Baiklah teman Pro 2, itu dia semua seluruh peserta yang sudah tampil dengan kemampuan yang luar biasa sekali di hari kedua ini dengan lagu-lagu daerah yang sudah dibawakan semaksimal mungkin. Kita doakan juga semoga mereka bisa menjadi perwakilan-perwakilan yang baik nantinya ke ajang tingkat nasional. Tidak lupa juga Yogi untuk mengingatkan kamu untuk bisa segera mungkin dan juga sesering mungkin untuk voting finalis favoritnya kamu melalui website bintangradio.rri.id. Ingat sampai tanggal 6 Oktober tahun 2026 saja di pukul 23.59 WITA. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta audisi dan juga dewan juri. Untuk itu, saya Yogi Ari mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di seleksi Bintang Radio Nasional, bukan dong, Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 di putaran terakhir. So, sampai ketemu lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu tahu istilah financial freedom nggak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran, teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan nggak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, teman Pro 2. Mulainya itu bisa sederhana nih. Kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses, teman Pro 2, bukan flexing.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di

Teman Pro 2 ada kabar seru buat kamu para pecinta seni dan budaya Bali. Siapin diri kamu untuk nyaksiin Bali Nirtya Samskriti, lomba tari tradisional Bali seprovinsi Bali tahun 2026. Mengusung tema melestarikan seni tari sebagai tanggung jawab budaya, kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas, sekaligus kecintaan terhadap seni dan budaya Bali. Catat tanggalnya ya, Minggu 18 Oktober 2026 bertempat di Rangon Sunset Point, Singaraja Buleleng, Bali. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Akas Manajemen dan terbuka sebagai ruang silaturahmi serta apresiasi bagi sanggar tari, sekolah, komunitas seni, pelatih, orang tua, dan generasi muda dari berbagai wilayah di Bali. Yuk ikut meramaikan dan menjadi bagian dari pelestarian budaya Bali, Bali Nirtya Samskriti, Bali berkarya, budaya terjaga, generasi berdaya. Info lebih lanjut kamu bisa kontak di 083-865-28-9095. Jangan sampai ketinggalan ya, teman Pro 2.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau biasanya kita lihat Luna Maya itu tampil glamor di berbagai acara, kali ini suasananya beda. Ia justru hadir dengan kebaya Bali putih dan tampilan yang sederhana saat mengikuti upacara melaspas rumah baru ya di Bali. Jadi Luna Maya mengikuti prosesi bersama keluarga di kediamannya. Melaspas sendiri itu adalah tradisi Bali yang dilakukan untuk menyucikan bangunan yang baru selesai dibangun atau direnovasi sebelum mulai ditempati. Prosesi ini juga menjadi bentuk doa agar rumah itu membawa keseimbangan, keharmonisan, dan kebaikan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Wah, menarik ya. Di tengah gaya hidup yang semakin modern, tradisi seperti melaspas tetap jadi bagian penting saat memulai sesuatu yang baru. Kalau kamu sendiri, tradisi apa sih yang selalu ada saat menempati rumah baru teman berdua?

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Ada satu hal yang makin penting di era digital ini, teman berdua. Jaga apa yang kamu bagikan di internet. Indonesia sudah menerapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sejak 2026, teman berdua. Kamu sendiri juga perlu lebih sadar sebelum mengunggah foto, membagikan lokasi, memberikan data pribadi, atau mengikuti tautan yang nggak jelas nih, teman berdua. Jejak digital bisa jauh lebih sulit dihapus daripada yang kamu kira. Jadi tetap lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya teman berdua.
0: Sore Ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

105,4 FM, teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 3 ya. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti akan ada kakak Zaki yang bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam ya. Dengerin terus Pro 2 FM, singkat aja teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Sepadah.

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, temuan Pro 2, penataan jalan Diponegoro Singaraja dilakukan untuk memperbaiki wajah kota sekaligus menghidupkan kembali aktivitas masyarakat. Penataan meliputi pedestrian, area parkir, saluran, serta penertiban pedagang agar kawasan lebih tertib dan nyaman. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan jalan Diponegoro sebelumnya menjadi salah satu kawasan prima dona, namun kini cenderung sepi terutama pada malam hari. Kondisi saluran yang tersumbat dan persoalan sampah juga menjadi perhatian pemerintah. Pedestrian di depan pertokoan akan ditata kembali agar lebih rapi dan berfungsi bagi pejalan kaki. Pedagang yang berjualan di trotoar akan diarahkan masuk ke pasar, sementara area parkir akan dimanfaatkan sebagai sentra kuliner malam dengan konsep mobile. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Yayasan Banyumilir mengembangkan platform pelaporan berbasis geotagging yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi kejadian di laut secara langsung dan terpantau. Ketua Yayasan Banyumilir Iketut Wiryadana menjelaskan platform pokmaswas.org dikembangkan untuk mempermudah masyarakat melaporkan berbagai kejadian maupun dugaan pelanggaran di laut. Sistem tersebut dilengkapi teknologi geotagging yang mencatat lokasi laporan dan meneruskannya ke server yayasan. Pengembangan sistem digital juga diharapkan mendukung persoalan aktivitas wisata bahari, khususnya wisata lumba-lumba di kawasan Pantai Lovina.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

102.2 FM Singaraja. Teman

Yo, Suasi, disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 1014 Singaraja, Bali. Hai, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini, di hari Kamis 1 Oktober 2026. Wah, gimana kabar kamu semuanya hari ini, teman Pro 2? Dari pagi sampai menit ke 11, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja ya. Semangat, sehat selalu tentunya. Dan hari ini 1 Oktober, Tuan Pro 2, kita memperingati hari kesaktian Pancasila ya guys ya. Tentunya momen ini jadi reminder, pengingat buat kita semua tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, teman Pro 2. Mulai dari saling menghargai, terus juga menjaga persatuan ya, sampai tetap peduli, aware sama orang-orang di sekitar kita. Pokoknya selamat hari kesaktian Pancasila untuk hari ini guys ya. Mari kita jadikan Pancasila bukan cuma diingat, tapi juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune aja di Pro 2 and enjoy.

0: pastinya. Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
1: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke teman Pro2, masih di sore ceria Pro2, RRI Singaraja teman terbaik kamu. Hal ini aku punya informasi dari BNN Buleleng guys. Ini yang mengikut sertakan, melibatkan pelajar dan juga mahasiswa dalam program remaja teman sebaya teman Pro2. Untuk apa? Untuk memperkuat ketahanan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika teman Pro2 ya. Jadi keterlibatan ini guys, keterlibatan remaja ini dinilai penting banget, pakai banget ya. Karena mereka berada dalam lingkungan pergaulan yang deket lah dengan sesama

anak muda atau sama teman sebaya gitulah ya. Karena itu edukasi tentang bahaya narkotika ini nggak cuma disampaikan sama orang tua aja, guru ataupun aparat juga, tapi juga diperkuat melalui teman sebaya, teman seangkatan guys ya. Nah, para peserta ini mendapatkan pembekalan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, terus juga cara menghindarinya kayak gimana, sampai langkah-langkah yang bisa dilakuin ketika menghadapi atau menemui teman atau orang lain yang terpapar narkotika, teman Pro 2. Jadi harapannya tuh pengetahuan itu ini bisa menjadi bekal lah ya untuk menjaga diri sekaligus ngasih pengaruh positif bagi lingkungan pertemanan. Jadi pencegahan narkotika juga bisa dimulai dari teman untuk teman.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kaum. Guys, tadi lumayan agak mendung-mendung ini sebenarnya untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Nggak tahu nih bakal pecah telur nggak nih sekarang nih di tanggal 1 Oktober, hujan atau belum teman Pro2 ya. Soalnya tadi agak mendung-mendung tipis lah, tapi emang mendung belum tentu hujan sih teman Pro2. Deket pun belum tentu jadian ya, kalau kata anak zaman kapan itu kata-kata itu guys. Ya gitulah ya, pokoknya kita harapkan terbaik aja, mau hujan atau belum, pokoknya tetap sehat-sehat semua buat teman Pro2. Kali ini aku pengen info keren banget dari Yayasan Banyu Milir guys, yang mengembangkan platform pelaporan berbasis geotagging yang memungkinkan masyarakat ini ngelaporin kejadian maupun dugaan pelanggaran di laut secara langsung tuh. Makanya jangan dirusak ya, biar nggak ada laporan teman Pro2 ya. Nah, platform bernama pokmaswas.org ini dilengkapi teknologi geotagging yang mencatat lokasi laporan dan meneruskannya ke server yayasan teman Pro2. Nah, sistem ini diharapkan juga bisa mendukung pengelolaan wisata bahari, khususnya aktivitas wisata lumba-lumba yang ada di Pantai Lovina guys. Dengan teknologi dan kerjasama lintas sektor, pemantauan kawasan laut diharapkan juga semakin efektif lah ya, sekaligus ngebantu jaga kelestarian ekosistem dan tentunya kelanjutan wisata bahari di Buleleng kita tercinta. Pokoknya keren banget ini teman Pro2, teknologi dipakai bukan cuma untuk aktivitas sehari-hari aja, tapi juga ikut menjaga ekosistem laut.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke, teman Pro 2 sih di sore ceria Pro 2 era di Singaraja teman terbaik kamu. Kali ini informasinya makin keren dan bikin kita seneng teman Pro 2. Jalan di Pondok Singaraja ini ditata ya untuk memperbaiki wajah kota sekaligus menghidupkan aktivitas masyarakat. Nah, penataan ini mencakup pedestrian, terus juga area parkir, saluran hingga penertiban pedagang, guys. Nah, pemerintah melihat kawasan yang sebelumnya menjadi salah satu kawasan primadona sekarang cenderung sepi, teman Pro 2, terutama di waktu malam hari gitu ya. Persoalan saluran tersumbat dan sampah ini juga menjadi perhatian dalam penataan ini, teman Pro 2. Dan untuk pedestrian di depan pertokoan ini akan ditata agar lebih rapi dan tentunya nyaman lah ya bagi berjalan kaki. Sementara untuk pedagang yang berjualan di trotoar, guys, ini akan diarahkan masuk ke pasar gitu ya. Dan untuk area parkirnya nantinya direncanakan menjadi sentra kuliner malam dengan konsep mobile mulai sekitar pukul ya jam 6 sore lah teman Pro 2 hingga dini hari. Wah, keren. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mahasiswa tengah malam lapar, langsung merapat ke situ aja, guys ya. Harapannya kawasan Jalan Diponegoro bisa kembali ramai dan tentunya punya suasana baru untuk masyarakat Singaraja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman berdua ya, tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya guys yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro2, ayo selamat sore aja. Kali ini pukul 16 alias jam 4 sore teman Pro2, saatnya kita masuk di sore ceria. Kita mau bahas sesuatu yang ada kaitannya tentunya sama hari ini teman Pro2, 1 Oktober gitu ya, yang diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Gimana tadi pagi teman Pro2, upacara atau enggak nih guys ya? Meskipun gak upacara, tentunya semangat Pancasila sebagai anak muda juga harus tetap kita apa ya istilahnya ya, kita gaungkan setiap hari teman Pro2 ya. Kali ini kita mau ngobrol tentunya sama teman-teman dari Semanbara guys. Kita mau bahas tentang dari semangat Pancasila lahir aksi nyata. Juara harapan 1 lomba video edukasi dan praktik pertolongan pertama atau PP tingkat Provinsi Bali bareng Loisa, Dona, Dinda sama Aldi juga. Jadi buat kamu yang mungkin nanti ingin ngobrol atau mungkin ada pertanyaan sama mereka, langsung aja WhatsApp kita di 0811-399-1054 atau juga di DM-DM aja boleh banget di seluruh sosial media RRI Singaraja. Dan kali ini aku juga udah terhubung ini guys ke sama mereka berempat gitu ya via call. Jadi kita langsung sapa aja coba nih, mana ya. Tadi sih mereka udah sempet ngidupin kamera guys, tapi dimatiin lagi. Oke, coba aku sapa dulu. Bentar. Aman, tunggu dulu. Selamat sore guys.
1: Sore kak.
0: Nah, ini dia keluar suaranya. Gimana kabarnya? Suaranya semuanya?
2: Langsung karir baik kak.
0: Tadi ngapain kameranya dimatiin lagi?
1: Iya kak, kepencet tadi.
0: Soalnya ini guys, aku biar paham ini yang ngomong siapa, yang ngomong siapa. Kalau cowoknya kan satu aja, Aldi aja kan, ya kan?
2: Iya kak.
0: Nah, siapa aja? Iya, jadinya yang ada di situ siapa aja nih sekarang?
1: Ada Dinda dan juga Aldi kak.
0: Oh berdua aja, yang Loisa sama si Dona iya. Kemana dia?
2: Untuk Dona itu masih nyusul ulangan kimia kak.
0: Oh gitu, berarti nanti nyusul atau enggak nih kira-kira nih?
1: Enggak sih kayaknya kak, kan udah sore juga, kemungkinan dia langsung balik dom.
0: Oh gitu, oke aman. Gimana, tapi sore hari ini yeah. Kalian lagi santai ya, jadi bisa ngobrol kita ya?
1: Bisa kak.
2: Bisa kak.
0: Oke, topiknya keren banget nih guys sore hari ini ya. Juara harapan 1 lomba video edukasi dan praktik pertolongan pertama atau PP tingkat Provinsi Bali. Jadi mungkin di awal kalian kasih pengantar dulu deh, kalian awalnya tuh gimana bisa ikut lomba ini?
2: Dari awalnya itu, baik sebelumnya terima kasih banyak kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi awal mulanya itu kan kami itu sedang untuk di hari liburnya itu kan kami memegang HP. Tentunya untuk hari Sabtu dan Minggu itu kita diperbolehkan untuk membuka sosial media. Nah pada saat itu tuh adalah dari SMA Negeri 2 SMA 2 Grogak itu mengadakan lomba video edukasi atau pertolongan pertama tingkat provinsi. Nah jadinya kita ini berempatnya ini tertariklah untuk ikut mengikuti lomba ini. Nah dan pada akhirnya kita itu membuat proposal dan mengajukan proposalnya itu ke sekolah. Dan pada saat tanggal 29 Agustus kami itu sudah masuk ke 10 finalis. Nah, di saatnya itu kita di sana itu praktik pertolongan pertama di SMA Negeri 2 Grogak. Dan pada saat itu kami dan langsung pengumuman juara yaitu dari SMA Negeri Bali Mandara tentunya mendapatkan harapan 1 lomba tersebut, kak.
0: Wih, keren banget sih. Tapi awalnya nih guys, kalian ada basic nggak untuk PP ini atau pertolongan pertama ini? Kalian awalnya basicnya dari mana? Atau setelah ikut lomba ini daftar apa namanya latihan dulu atau gimana?
1: Oke, kebetulan kita di sekolah itu kan ada krida kak ya. Nah di krida itu khususnya kita berempat ini memang merupakan krida dari PMR. Nah yang di sana juga kita setiap di hari Jumat kita juga emang udah latihan praktik pertolongan pertama nih kak. Nah jadi dari latihan-latihan di setiap minggu itu kita kan juga pengen ya ngetes seberapa jauh sih kemampuan kita. Jadi makanya kita ikut lomba ini kak. Dan ternyata dapet juara harapan 1 gitu.
0: Waduh keren banget. Ini pesertanya berapa? Ingat gak kemarin berapa?
1: pesertanya sebenarnya ada 20 lebih, cuman yang lolos di tahap finalis itu 10 orang. 10 tim.
0: 10 tim. Benar-benar. Iya. Berarti maksimal memang anggota per tim 4 orang.
1: Maksimalnya 3 itu sebenarnya gini Kak, maksimal anggotanya itu 3 orang. Tapi pada saat itu salah satu rekan kita yaitu Loisa kebetulan dia juga lagi ikut gerak jalan, Kak. Nah, di sana berdempetanlah waktu kita latihan dan juga waktu kita lomba praktik pertolongan pertamanya. Maka dari itu, kita memutuskan untuk mengubah tim kita menjadi Dona, Aldi, dan juga lagi satu ada Dinda. Tapi di sana Loisa juga tetap berperan sebagai tokoh di video edukasinya. Namun dia tidak ikut terjun langsung praktik di SMA 2 Grogaknya.
0: Oke, berarti untuk maksimalnya 5 gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, mempengaruhi gak sebenarnya anggota tim itu menurut kalian guys?
1: Enggak sih Kak, enggak berpengaruh sih. Ya karena semangat kita juga tetap kuat banget. Karena kan dari segi Loisa juga sebenarnya dia juga udah basic juga di pertolongan pertama. Dinda juga udah basic di pertolongan pertama. Karena kebetulan juga kita pernah ikut Jumbara dulu, Jumbara Provinsi dan Jumbara Kabupaten.
0: Wah keren banget teman Rodo. Jadi untuk mengasah skill itu sejauh mana kemampuan mereka akhirnya ikut lomba ini dan terbukti teman Rodo ya, dapat juara harapan satu ya kalian ya.
1: Iya benar Kak.
0: Nantinya masih banyak teman Rodo yang bakal kita bahas sama Aldi sama Dinda sore hari. Kalau aku sama Dinda udah pernah ya. Dinda udah pernah ke studio ya Dinda ya.
1: Iya benar Kak, nah, udah.
0: Aldi pernah belum dulu?
2: Belum Kak.
0: Oke, aman Aldi, nanti kita agendakan lagi. Tentunya masih banyak guys yang bakal kita bahas sama Dinda sama Aldi. Jadi stay tune aja tetap di 105.4 FM. Ditahan dulu guys, jangan dimatiin ya. Nanti aduh, jangan bahaya kalau dimatiin ya. So stay tune aja tetap di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja aja guys.

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Yes guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singkat Aja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Dinda sama Aldi. Kita masih bahas tentang dari semangat Pancasila, lahir aksi nyata, juara harapan 1, lomba video edukasi dan praktik pertolongan pertama atau PP tingkat Provinsi Bali. Waduh, kayaknya ada personel baru ini teman Pro 2 ya. Udah bertiga sih kayaknya mereka ya. Oke, kita sapa lagi. Halo guys, masih bareng aku enggak ini? Halo guys, sebentar. Kalian kan kalian kok suaranya jadi enggak ada sekarang?
1: Halo Kak.
2: Halo Kak.
0: Nah, gitu dong, di mute. Aku kan bingung guys ya. Oke. Ini Dona.
1: Iya.
0: Iya, I remember you Dona.
1: Nice.
0: Oke, okay, Dona, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik, sangat baik.
0: Baik. Tadi udah nih, udah selesai nih aktivitasnya nih?
1: Udah, tadi habis ulangan.
0: Gimana? Pede enggak ulangannya?
1: PD.
0: Harus PD. Oke, tadi Dinda sama Aldi, Dona udah cerita banyak awalnya kalian ikut di lomba ini gimana gitu. Tapi kalau dari perspektifnya Dona sendiri gimana ikut lomba PP ini, Dona?
1: Kalau menurut Dona sendiri ini adalah pengalaman baru buat Dona karena pertama kali juga ikut lomba PP pertolongan pertama. Mm-hmm. Awalnya tuh sempet bingung, cuman didukung sama Aldi sama Dinda, jadinya kayak waktu itu latihan praktek kan, jadinya lumayan paham juga akhirnya itu.
0: Oke, berarti kali ini konsepnya ini guys ya, ngumpulin format bentuk video aja gitu?
1: Iya.
3: Awalnya dalam bentuk video Kak, dan pada saat dinyatakan lolos 10 besar kan hasil video kami itu diseleksi terlebih dahulu. Setelah lolos di tahap 10 besar baru kita langsung ke SMA 2 Grogaknya.

0: untuk praktek
1: untuk
0: itu.
1: Praktek.
0: Oke. Nah, ini dari proses persiapan nih guys sampai akhirnya tampil di tingkat provinsi ini gimana? Yang paling menantang bagian apanya menurut kalian?
1: Menurut Dinda jujur di bagian pengangkatan korban dan juga di bagian cek respon korban dan pokoknya di bagian praktik-praktik langkah-langkahnya sih Kak, karena jujur aja langkah-langkahnya itu kan harus tepat dan juga terstruktur ya Kak ya. Jadi susah untuk Dinda khususnya sebagai leader pada saat itu cukup sulit untuk mengatasi dan menyambungkan antara urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga sampai ke urutan-urutan selanjutnya gitu Kak. Langkah-langkahnya sih menurut Dinda cukup sulit ya kayak karena kita juga kan bertim. Dinda juga cukup cukup sulit bagi tugas antara Aldi dan juga Dona kayak gitu sih Kak.
0: Oke, yang kemarin yang berperan jadi korbannya siapa ini?
2: Dari panitianya.
1: Dari panitia sih Kak untuk
3: dari panitia.
1: Oke. Iya. Nah, tapi itu... untuk di sekolah kita kan awalnya untuk pembuatan video itu kan juga ada korbannya Kak ya. Mm-hmm. Itu kita juga pakai dari salah satu teman kita yang ada di sekolah untuk korbannya.
0: Oke, itu tentunya di briefing juga ya korbannya atau mungkin dia hanya harus diem aja atau gimana guys?
1: Di briefing sih Kak. Karena kan ada beberapa luka di bagian tubuhnya terus apa reaksinya dia itu kita harus briefing dia terlebih dahulu.
0: Oke, nah kalian mendapat pemahaman itu tentunya kan dari latihan-latihan sebelumnya ya. Ketika praktik itu udah terbiasa langsung sesuai dengan apa yang kalian persiapkan atau memang ada hal-hal kecil yang waduh kok tiba-tiba gini gitu ada gak?
3: Ada sih Kak yang waktu itu kan sempat kita briefingnya di sekolah itu kita awalnya itu menggunakan APD-nya itu terus tuh tiba-tiba nyampe di sana tuh kan kita tuh jadinya ngeblank gitu Kak jadinya kita tuh agak keliru dikit tapi untungnya sih membuahkan hasil yang apa yang kita harapkan seperti itu Kak.
0: Oke, keren. Tapi tadi di awal aku belum ini guys, belum nanya. Kalau si apa namanya? Dinda kelas 12 ya Dinda sekarang ya?
1: Iya, benar Kak.
3: Kami kelas 12.
2: Kelas 12.
0: Semua kelas 12.
1: Iya, benar Kak.
0: Oke. Ini salah satu lomba terakhir yang bisa kalian ikuti atau masih ada lomba lagi nih sebelum nanti kalian lulus?
1: Ini jujur aja ini lomba terakhir sih Kak. Karena kita kelas 12 sudah gak diizinin lagi untuk ikut lomba.
0: Aduh, gimana nih kesan-kesannya nih? Kesannya gimana? Terakhir lomba di sebagai anak SMA Semanmara guys.
1: Jujur cukup sedih banget karena Dinda rasa pengalaman Dinda masih kurang banyak ya Kak ya. Tapi di sisi lain juga kan kita harus preparation TKA, terus juga kita harus preparation di universitas juga, di SNBP, SNBT, dan masih banyak lagi yang harus kita siapin. Jadi mungkin solusinya ya memang kita diminta fokus dulu untuk nggak ikutin lomba-lomba, fokus ke masa depan kita ke depan dulu sih Kak.
0: Oke, ini sepertinya Dona cukup shock ya karena mungkin lagi abis ulangan capek jadi cepet ini ngeblank mungkin. Oke, kita kasih rehat dulu untuk mereka teman-teman. Jadi jangan bawa frekuensi kamu, tetap di Pro 2 RS Singaraja. Enjoy guys, sebentar ya.

0: Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2 Indonesia Ngerja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bahas tentang juara harapan 1 lomba video edukasi dan praktik pertolongan pertama atau PP tingkat Provinsi Bali, masih bareng Dona, Dinda dan juga Aldi guys. Nah, mereka ini kan kelas 3 teman Pro 2 ya, kelas 12 SMA gitu ya. Tapi udah belajar tentang pertolongan pertama teman Pro 2. Menurut kalian nih guys, Dona, Dinda sama Aldi, seberapa penting sih anak muda zaman sekarang ini punya pengetahuan dasar lah ya tentang soal PP ini atau pertolongan pertama? Ayo, siapa mau jawab?
1: Oke. Dari Dinda dulu mungkin kak ya. Ini kan kita sekarang SMA, udah pasti banyak banget aktivitas-aktivitas di sekolah yang terkadang aktivitasnya itu fisik yang berat, khususnya kita ya kak ya, di Semanbara itu kan aktivitas fisik kita tuh banyak banget nih kak, kayak mulai dari latihan fisik mungkin di pagi hari, di sore hari, dan kita gak tahu kondisi orang pada saat itu tuh apakah benar-benar fit atau memang lagi ada sakit, mungkin lagi flu, batuk atau demam gitu, kita nggak tahu ya, atau kondisi tubuhnya dia lagi lemas dan tiba-tiba misalnya teman kita itu pingsan dan lain sebagainya. Dengan kita mempunyai pengetahuan pertolongan pertama ini, Dinda rasa hal itu bisa menjadi bekal ataupun bisa menjadi langkah awal untuk kita menolong teman-teman kita yang kita nggak tahu kondisinya dia itu pada saat itu tidak sehat atau memang sedang ada sakit seperti itu sih kak. Jadi menurut Dinda itu sangat penting ya kak ya, pengetahuan pertolongan pertama awal itu, karena bisa menjadi langkah awal kita sih untuk nolong teman-teman kita yang membutuhkan bantuan tentunya juga kak.
0: Iya sih, setuju sih, apalagi zaman sekarang, bukan zaman sekarang, sekarang ini lagi musim panas ya. Di sana udah hujan belum?
1: Iya.
2: Belum kak,
1: di sini panas banget kak. Kubu tambahan tuh kayak emang beda planet dia kak ya.
3: Everyday panas.
0: Satu orang punya satu matahari ya.
1: Iya.
0: Oke, punya pendapat lain antara Dona sama Aldi gimana? Di usia mungkin
1: dari
0: anak SMA yang ya punya pengetahuan tentang pertolongan pertama guys, gimana tuh?
2: Jadi apa yang sudah Dinda sampaikan tadi itu benar banget kak. Aldi izin menambahkan sedikit. Jadi untuk itu benar banget apa yang sudah dikatakan sama Dinda. Benar-benar di zaman sekarang itu kita tuh perlu yang namanya mengetahui bagaimana keadaan seseorang. Kita harus mengetahui jikalau pingsan itu hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk orang tersebut. Karena ini adalah pengalaman yang dimana untuk kedepannya itu benar-benar kita itu bisa melakukan hal tersebut, karena juga ini juga adalah hal yang sangat penting bagi Aldi. Dan juga untuk hal ini itu perlu kita sampaikan ke adik-adik kelas kita, biar adik-adik kelas kita itu makin pengetahuannya itu makin banyak pengetahuannya tentang hal ini, karena ini juga berguna untuk di masa depan kayak gitu kak. Terima kasih kak.
0: Oke, okay. Kalau Dona gimana?
3: Sudah sih kak, udah semua jelasin juga, udah lengkap. Dona tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi.
0: Cari aman ya guys, cari aman.
3: Okay. Nah, sekarang, tapi benar sih yang dikatakan Aldi.
0: Oke.
3: Okay. Dan Dinda.
0: Kalau ngomongin pertolongan pertama nih guys, pernah nggak kalian mengalami situasi di sekolah ataupun di lingkungan sekitar, di lapangan lah, yang buat ilmu PP ini bener-bener terasa berguna? Pernah nggak?
1: Pernah. Jujur aja pernah sih kak. Pada saat kita upacara bendera tuh kak, kan kita setiap minggu tuh pasti ada upacara. Apalagi tadi pagi juga kan kita lagi ngelaksanain upacara tuh kak. Pasti ada aja beberapa teman kita yang ngeluh sakit perut, pusing tiba-tiba karena berdiri lama kan kak. Jadi Nda rasa ilmu PP itu, apalagi pengangkatan korban kak, misalnya teman kita tiba-tiba pingsan, itu sangat berguna sih kak, dan membantu kita juga di tim PMR. Jadi kita menanganinya tuh lebih mudah gitu.
0: Oke. Jadi memang pernah kalian lakukan langsung ketika upacara. Mungkin karena panas-panas pingsan, pengangkatannya juga enggak boleh sembarangan ya. Apanya dulu sih guys, kalau seumpama ada yang orang pingsan nih, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa disampaikan secara verbal, secara simple gitu ya.
1: Oke, kalau misalnya kita ketemu orang pingsan, yang pertama kita lakuin tentu kita bawa dulu ke tempat yang aman ya kayak misalnya dia lagi ada di gerombolan orang gitu, kita jauhin dulu dari gerombolan orang itu. Terus kita buka beberapa, misalnya kayak sabuk tuh kak, buka sedikit sabuknya supaya pernafasannya dia tuh lancar. Dan juga misalnya ada hal-hal lagi yang mengikat di tubuhnya seperti sepatu, kaos kaki, itu disarankan untuk dibuka sih kak. Dan kakinya nanti agak diangkat sedikit supaya nanti pernafasannya dia dan juga peredaran darahnya dia itu lancar gitu sih kak.
0: Oke, kalau udah bangun apa yang dilakukan?
1: kalau udah bangun baru kita bisa kasih air kayak gitu kak.
3: Iya.
0: Diguyur.
1: Kenapa kak?
0: Diguyur.
1: Enggak, dikasih minum aja.
3: Minum aja, nenangin dirinya.
1: Iya.
0: Diri kayak kasih minyak angin gitu ya.
1: Iya, benar. Kadang soalnya kalau orang pingsan itu biasanya dia langsung setelah dia pingsan pada saat pacaran nih kak, teman Dinda ada yang kayak gitu, dan dia langsung bisa untuk mengikuti pelajaran dan aktivitas-aktivitas lainnya gitu kak setelah dia pingsan itu. Ya kadang kayak oh bisa gitu juga ya ternyata.
3: Kan kondisi juga kita enggak ada.
0: Bener sih, bener. Tapi kalian nih jujur-jujuran pernah pingsan enggak kalian bertiga?
2: Jujur saja sih kak, saya pernah.
0: Oke, kenapa? Penyebabnya apa, Aldi?
2: Karena di sini itu kan jujur saja kan Aldi sering belajar malam-malam, kemungkinan itu sampai jam 11, itu sampai setengah 12 lah kadang. Terus itu pagi-paginya itu kan bangunnya itu jam 4.45, terus itu langsung mandi kayak gitu kan. Walaupun paginya itu udah makan kak, tapi kayak rasanya itu, rasa kepalanya itu benar-benar puyeng gitu loh kak. Tiba-tiba tuh udah gak bisa ngeliat apa-apa, jadinya kayak tiba-tiba udah ditolong sama teman kayak gitu. Katanya dibilang pingsan kayak gitu sih kak.
3: Sama sih kak.
2: Begadang.
3: Dona juga gitu waktu itu. Iya.
0: Oke.
3: Karena kita juga di sini banyak kegiatan, habis itu juga kita memang dapat istirahat. Mungkin istirahat cuma sebentar gitu. Sambil makan udah, tapi waktu contohnya seperti Dona waktu ini upacara, terus tiba-tiba udah pingsan gitu, udah tiba-tiba di klinik gitu.
0: Kok tiba-tiba ya, di gitu. Sini diriku ini kok tiba-tiba di sini gitu.
2: Iya.
0: Berarti kalau Dinda enggak ya?
3: Dinda.
1: Dinda jujur belum pernah sih kan rasain pingsan.
0: Oke. Ada yang bilang gini guys. Ketika kita pingsan itu mungkin salah satu penyebabnya katanya belum BAB paginya, terus akhirnya mengalami apa namanya ya, kayak aktivitasnya berat di bawah terik matahari akhirnya pingsan. Gak tahu nih aku relate bener apa enggak, aku gak tahu juga. Kalau kalian gimana, bener gak itu?
3: Bener.
0: Atau mungkin perlu penelitian lebih jauh lagi mungkin ya. Bisa jadi sih kayak gitu teman berdua.
2: Ya kak, kemungkinan bisa jadi karena BAB juga. Terus itu karena BAB-nya itu mungkin kita terlalu tahan, terlalu lama nahannya, kemungkinan itu bisa menjadi kayak bisa badan kita tuh jadi lemas tiba-tiba dan kita itu tidak sadarkan diri kayak gitu kak.
3: Kayak memicu badan kita tuh jadi kurang fit kayak gitu.
0: Oke. Itu sih teman Rodo, makanya harus apa ya, sehat tuh nomor satu teman Rodua ya.
3: Iya.
0: Bener-bener. Apalagi teman-teman di Semana Barat nih banyak banget aktivitasnya, pasti gitu bakal dikangenin nih sama Aldi, Dina sama Dona juga karena udah kelas 12.
3: Iya.
0: Kita balik ke rumah kalian tadi guys. Nah selain apa namanya praktik pertolongan yang pertama, kalian kan juga buat video edukasi gitu ya. Gimana cara kalian untuk membuat materi yang cukup serius supaya tetap menarik perhatian dan juga mudah dipahami sama juri, mungkin sama orang-orang yang nonton gitu?
1: Oke. Jadi pertama itu kan kita ada di ketentuan di video tentunya kak ya. Di video itu kita banyak sekali dikasih ketentuan-ketentuan khusus. Nah tapi di sana yang Dinda jadiin sorotan itu, oh di sana tuh diminta untuk menggunakan barang-barang berbasis medis gitu. Tapi dia, yang ada di pikiran Dinda adalah ketika kita berada di luar ruangan ataupun di luar kayak rumah sakit, di luar sekolah, mungkin aja kita nggak lihat kan kak alat-alat kayak bidai, terus juga nggak lihat kayak mitela kayak gitu, kita kan nggak lihat ya kak ya. Jadi kita pasti mengimprove menggunakan apa aja alat-alat yang ada di sekitar kita gitu. Jadi di sana yang awalnya kita patah tulang biasanya kan menggunakan bidai kak, bidai, mitela seperti itu. Tapi di sana Dinda menggunakan kerdus kak. Nah di kerdus itu karena kan kita daerah sekitar kita juga pasti ada kan kerdus itu. Pada saat kita menangani misalnya ada pasien yang darurat banget tiba-tiba patah tulang gitu, kita melihat korban yang patah tulang, alangkah baiknya kita menggunakan ataupun mengimprove apapun itu alat-alat yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya kita berpatokan hanya pada mitela, bidai dan alat-alat medis lainnya, ternyata alat-alat di sekitar kita juga bisa kita manfaatkan menjadi salah satu cara untuk kita menolong teman kita misalnya yang tiba-tiba cedera seperti itu. Jadi awalnya Dinda pakai bidai, cuman setelah berpikir panjang, oh ternyata kertas bisa juga ya digunain kertas, dan juga kain-kain seperti kain bekas-bekas baju seperti itu yang kita gunakan, Kak. Jadi tidak terpaku sama mitela dan alat medis lainnya.
0: Oke, sebelum lebih jauh nih Dinda, apa namanya buat teman-teman yang mungkin belum paham apa itu bidai mitela, ini bisa disampaikan nggak secara ringkasnya?
1: Bidai itu biasanya alat keras yang berupa kayak triplek gitu dia, Kak. Cuman dia memang biasanya di PMR itu memang kita menyebutnya sebagai bidai gitu, Kak. Dan dia biasanya dibalut oleh kain dan di dalamnya itu juga berisi seperti kapas yang untuk dibuat untuk supaya lebih empuk gitu, Kak.
0: Oke.
1: Terus kalau mitela itu dia kain segitiga yang berwarna putih biasanya. Itu juga biasanya digunakan di PMR, Kak, untuk latihan pertolongan pertama, dan biasanya juga digunakan di rumah sakit untuk menangani korban yang patah tulang seperti itu, Kak.
0: Oh, itu bidai itu berarti yang dipakai untuk menyangga supaya tulang tidak bergeser gitu ya?
1: Iya,
0: benar banget. Itu teman berdua ya. Oke, berarti memang harus bisa memanfaatkan kayak hal-hal kecil ataupun yang kita temui di sekitar kita ya, Dinda ya.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Kebetulan guys, hari ini momen ini kan bertepatan sama hari Kesaktian Pancasila. Tadi pagi kan kalian upacara juga gitu ya. Nah, menurut kalian nih, apa ada hubungannya enggak semangat Pancasila sama aksi nyata kayak belajar pertolongan pertama ini untuk membantu orang lain tentunya?
2: Baik, Kak, dari Aldi itu benar penting banget, Kak, karena dari segi pemahamannya Aldi itu benar-benar jikalau di pada saat tadi pagi upacara itu tentang mengenai ideologi negara, itu juga semangat Pancasila itu sangat berperan bagi siswa-siswa SMA Negeri Bali Mandara tentunya, Kak, mulai dari semangat untuk melaksanakan kegiatan di sekolah, karena jujur saja di SMA Negeri Bali Mandara itu dari bangunnya itu dari jam 4.45 hingga jam 4 sore itu kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu juga merupakan salah satu bentuk kewajiban atau hak yang harus kita lakukan di sekolah tentunya, Kak.
0: Oke. Kan kalian kelas 12 nih sekarang ya, mengimplementasikan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari ini gimana? Dona deh coba.
2: Cara mengimplementasikan.
0: Mengimplementasikan gimana kalau Dona? Si hal simpelnya lah, ngapain gitu mungkin.
3: Kalau menurut Dona itu yang pertama, ya kalau menurut Dona mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menurut Dona yang pertama itu kita kan untuk pesila pertama ya, maksudnya itu kita
0: bertuhan dong, nomor satu dong,
3: berdoa ya ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya dengan Tuhan. Yang kedua
0: kayak hal-hal simpel aja, Dona, ngapain yang kamu udah pernah lakukan gitu aja.
3: Ya itu dah, Kak. Yang pertama, mohon maaf Dona grogi. Yang pertama itu Dona pastinya sembahyang, selalu sembahyang. Habis itu yang kedua melakukan hal-hal positif, dan yang juga membantu teman-teman jika memang membutuhkan bantuan Dona seperti itu.
0: Apalagi kalian ikut ini ya, sebelumnya PMR ya? Iya enggak?
3: Iya, PMR juga itu juga kita menolong teman-teman yang sakit.
0: Benar-benar. Nah, dari kegiatan kalian guys mengikuti lomba pembuatan video dan juga praktik pertolongan pertama ini ya, apa sih yang bisa kalian petik dari ikut lomba ini guys, kalau kita kaitkan sama semangat Pancasila anak muda jadi zaman sekarang?
1: Oke, jujur aja Kak, ya, dari Dinda, terkadang juga Dinda mendengar kata Pancasila itu banyak yang anak-anak muda sekarang itu yang tidak terlalu menerapkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi cuman disebutin waktu saat upacara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya itu. Dan Dinda rasa dengan kita selalu melaksanakan aktivitas-aktivitas positif dan kita share kepada teman-teman di media sosial, lalu juga kita sharing dan bercerita di antara teman-teman di lingkungan sekolah terlebih dahulu, Kak. Sudah Dinda rasa menjadi salah satu modal kita untuk menyuarakan semangat nasionalisme sih, Kak.
0: Oke oke bener seperti sih teman Produa ya, apalagi sebagai anak muda juga tidak hanya harus menghafal Pancasila aja, jadi
1: kegiatan
0: sehari-hari juga harus berdasarkan norma-norma Pancasila juga ya. BTW kalian ini posisinya di mana sih guys?
1: Lagi di perpustakaan.
0: Oh,
1: kak.
0: Di perpustakaan. Pantes hening ya, sepi ya.
2: Iya.
0: Aku kira ini di tempat yang waktu kita ada apa sih tempo hari tahun lalu apa ya, waktu RRI Fest itu ya, di aula atau di mana sih?
2: Di aula.
1: Di aula. Nah, aku kebetulan di aula lagi ada acara sih kak.
0: Oh iya, tapi sih
2: ada ekstra tari.
0: Sayup sih aku dengar tabu sih ini sebenarnya.
1: Iya, bener banget kak. Karena kebetulan besok juga kita nyambut tamu kak. Jadi tabuh sama tari itu lagi latihan untuk di acara penyambutan.
0: Kalian gak join? Kelas 12 tuh masih sering diikutkan agenda-agenda sekolah gak sih guys?
1: Sebenarnya udah jarang sih kak ya. Karena sekarang itu dominan di kelas 10 sama kelas 11. Karena kita diminta untuk fokus untuk preparation study kita aja sih kak.
0: Aduh sedih ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti terakhir aku bakal minta closing statement dari Dona, Dinda, sama Aldi, teman Produa tentang topik kita sore hari ini. Karena udah menit ke-48 juga nih ya. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Produa Racing Raja. Enjoy.

0: Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nih terakhir, aku mau minta sama Dona, terus juga Dinda sama Aldi untuk mungkin kasih closing statement ya tentang topik kita sore hari ini. Apa yang mungkin ingin kalian sampaikan nih sama teman Pro 2 di luar sana yang masih menganggap membantu orang lain ataupun hal-hal kayak menjadi penolong di lingkungan sekitar ini masih mereka anggap hal-hal yang biasa gitu guys, atau mungkin ada hal yang ingin kalian sampaikan lah yang mungkin ada kaitannya sama topik kita sore hari ini. Silakan, siapa duluan, bebas.
1: Dari Dinda dulu mungkin kak ya. Jujur aja, untuk di lomba kali ini itu kan benar-benar kita nggak ada ekspektasinya sama sekali kak ya. Kita berharap dari awal itu emang ya udah gitu, kita ngikutin proses ya, karena jujur aja Dinda udah beberapa kali lomba juga dan itu nggak semuanya berhasil gitu kak. Mungkin ada beberapa yang berhasil, tapi banyak juga beberapa kali lomba-lomba yang Dinda hadepin dan itu tuh tidak berhasil gitu kak. Jadi Dinda berharap buat teman-teman kedepannya terus aja jalan, terus coba hal-hal baru yang mungkin kalian rasa nggak bisa untuk kalian coba, tapi terus aja lakuin yang terbaik dan nantinya akan membuahkan hasil dan akan berguna untuk kehidupan kalian kedepannya. Apalagi nanti waktu di kuliah ya kak ya, pasti jujur aja itu juga pasti butuh banyak sekali pengalaman-pengalaman yang perlu kita kumpulin dari SMA sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba untuk ikut lomba, coba aja semuanya dan jangan cepat untuk menyerah semuanya. Dan karena kita nggak tahu kedepannya apa yang akan kita hadapi, jadi mulailah dari sekarang untuk cari-cari hal-hal yang mungkin yang nggak kita bisa, biar nanti mungkin kita ketemu masalah ataupun problem yang nggak bisa untuk kita selesaiin sendiri. Jadi kita punya channel ataupun punya relasi yang udah kita bangun sebelum-sebelumnya. Itu aja sih kak.
0: Keren banget. Tapi nanti kalau boleh tahu bakal lanjut ke mana nih Dinda?
1: Dinda rencana untuk lanjut ke Unut. Kalau nggak Unut mungkin di Undip sih kak.
0: Oke, sukses ya pokoknya buat Dinda ya.
1: Iya, makasih
0: kak. Next, siapa duluan, ayo.
2: Dona. Oke, Dona. Kalau menurut Dona juga, Dona juga sama pengalamannya seperti Dinda, juga dulu pernah ikut lomba, banyak-banyak lomba. Habis itu dulu kelas 10, kelas 11 terutamanya Dona ikut banyak lomba. Ya walaupun hasilnya juga nihil, kadang dapat juga, kadang juga cuman sebagai finalis ataupun kadang juga gagal. Tapi menurut Dona itu pengalaman itu sangat penting, karena Dona punya moto prestasi itu penting, tapi proses mendapatkan prestasi itu jauh lebih penting kayak gitu. Jadi dari pengalaman juga kita mendapatkan relasi, mendapatkan banyak hal yang bisa kita implementasikan kayak gitu. Entah itu pengalaman dari lomba atau organisasi mungkin atau bagaimana, itu sangat penting karena jujur kita masa remaja itu bukan hanya tentang hal yang berfoya-foya atau mau menikmati hidup kayak bukan tentang menjurus ke hal seperti itu, tapi juga kita menjurus dengan pengalaman yang kita miliki kayak gitu. Dan juga buat teman-teman yang di luar sana juga tetap terus bisa berproses. Dari proses itulah kita bisa belajar bagaimana kita kedepannya, bagaimana kita untuk melangkah lebih maju lagi dari sebelumnya, seperti itu kak. Terima kasih.
0: Nanti bakal lanjut kemana nih Dona nih?
2: Kalau Dona sendiri itu mau lanjut ke Undiksa kak.
0: Oke, sukses ya Dona ya nanti ya.
2: Ya, makasih kak.
0: Ayo last.
3: Baik kak, sebelumnya terima kasih kembali. Jadi untuk apa yang sudah disampaikan oleh Dona dan Dinda itu benar. Mungkin dari Aldi dari kelas 10 itu mungkin masih belum banyak prestasi, dan di kelas 11 juga dan di kelas 12 dan Aldi itu yakin bahwa prestasi itu sangatlah penting di SMA Negeri Bali Mandara, karena di SMA Negeri Bali Mandara itu memiliki program yaitu One Man One Medal, yang dimana satu siswa harus memiliki satu prestasi seperti itu. Tidak hanya satu prestasi, yang dimana di sini itu banyak kok dari teman-teman itu memiliki lebih dari satu prestasi seperti itu. Dari hal ini dah Aldi ingin pengalaman ini dah yang paling berkesan bagi Aldi, semua pengalaman yang ada di SMA Negeri Bali Mandara. Karena kenapa? Karena jujur saja di SMA Negeri Bali Mandara itu adalah sekolah yang berasrama, yang dimana tentunya susah senang dalam ikut lomba itu benar-benar dapat banget feel-nya itu, dan juga pengalaman di sini itu benar-benar, Aldi itu yakin bahwa pengalaman di sini itu benar-benar berkesan bagi kedepannya, seperti itu. Dan untuk dari teman-teman di luar sana, marilah kita terus berprogres seperti itu, karena pengalaman itu sangatlah penting. Apa yang sudah tadi Dona sampaikan, pengalaman itu sangatlah penting, walaupun prosesnya itu cukup lama. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa setiap rintangan yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil yang apa yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Aldi sampaikan. Terima kasih, Kak.
0: Keren banget. Nanti Aldi kemana nih lanjutnya?
3: Kalau nggak salah, Aldi maunya kalau nggak di Undiksa, ya di Unud maunya nyari sastra Inggris. Terus tuh kalau nggak itu nyari LPK aja di Elizabeth, Kak.
0: Oke, pokoknya semangat apapun jalur kalian, pokoknya ditunggu suksesnya, nanti kita bagi pengalaman juga di Prodi Resingan aja. Ditunggu ya, Aldi ya.
3: Siap, Kak. Terima kasih, Kak.
0: Keren banget teman Prodi, perjalanan dan pengalaman yang udah di-share sama mereka bertiga. Dari cerita kayak tadi, kita jadi tahu ya kalau menjadi pelajar ini bukan berarti kita cuma belajar di dalam kelas aja, guys. Ada banyak hal di luar sana yang bisa kita lakukan untuk ngasih manfaat gitu ya. Salah satunya dengan belajar PP tadi, kayak mereka bertiga, pertolongan pertama, dan juga berani berbagi edukasi kepada orang lain. Apalagi di momen kayak sekarang, di hari kesaktian Pancasila ini, teman Pro 2, semangat Pancasila juga kita harus wujudkan juga lewat aksi-aksi simple kayak yang udah di-share sama mereka bertiga, kayak saling peduli, terus juga saling bantu, dan tentunya mau apa ya, belajarlah untuk keselamatan orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi thank you buat Dona, buat Aldi, buat Dinda. Sukses pokoknya kalian bertiga, nanti ditunggu kalau ada apa namanya gebrakan baru di studio Pro 2 RRI Singaraja. Thank you guys ya. Terakhir nih aku mau minta kalian kompak, ini tanpa aba-aba pun harusnya kalian bisa ya. Oke. Okay. SMA Negeri Balemandara.
4: Great lunch daily tomorrow.
0: Ya. Oke, thank you guys. Selamat sore.
3: Selamat sore, Kak.
0: Oke, jangan bafrekan juga kamu teman Pro 2, tetap di Sore Cireng karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki. Ciao.

Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

aku kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Produ, masih di sore ceria Produ 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di sore ceria. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Produ 2, selamat sore. Sekarang menit ke-28 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Guys, gimana di hari Kamisnya, di tanggal 1 Oktobernya? Semoga tetap happy ya, tetap semangat menjalani aktivitas kamu di sore hari ini. Ini cakep banget nih untuk sunset ya teman Produ 2. Jadi buat kamu yang mungkin ingin ke pantai, sikat gaskan aja. Mau sendiri, mau sama teman ataupun sama siapa, ayo teman Produ 2, take your time sore hari ini ya. Kalau udah masuk sore hari setelah seharian beraktivitas teman Produ 2, ada satu momen yang biasanya ditunggu-tunggu ya. Waktunya cari makanan atau minuman yang bikin hati happy guys. Ya gak harus makanan yang mahal atau yang lagi viral-viral lah ya. Kadang justru makanan sederhana yang udah familiar sejak dulu ini bisa jadi pilihan yang nyaman juga. Bisa apa, gorengan, mie mungkin, nasi goreng tapi kayaknya jam segini belum buka ya tuan Rudu, agak malaman nanti ya. Terus teh, kopi, es, aduh, atau mungkin jajanan yang sering dibeli waktu pulang kerja, pulang sekolah, pulang kampus teman Produ 2. Ini istilahnya comfort food ya. Nah, menariknya comfort food ini beda-beda setiap orang. Ada yang kalau capek, ada yang langsung cari makanan pedas untuk naikin semangat lagi, gairah kerja lagi gitu ya. Ada yang lebih suka yang manis, ada juga yang cukup apa dengan minuman dingin sambil duduk santai, ada juga teman Produ 2. Kalau kamu sendiri guys, kalau udah memasuki jam sore, makanan atau minuman apa yang paling kamu cari?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Produa, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Rodio, kalau ngomongin comfort food ya, teman Rodio, pernah gak sih kalian kayak makan sesuatu yang sebenarnya simple atau sederhana, tapi entah kenapa rasanya selalu bikin nyaman, teman Rodio ya, kayak dia selalu bikin nyaman ya guys. Tapi gak selalu sih, kadang dia bikin kesel juga, sakit hati juga. Tapi kita gak bahas tentang dia, kita mau bahas tentang makanan, teman Rodio. Misalnya nih, makanan yang kamu beli waktu zaman sekolah, mungkin masakan rumahan atau jajanan yang punya kenangan tertentu, teman Rodio. Jadi ya gitu guys, rasa nyaman dari sebuah makanan ini ternyata gak selalu soal rasanya yang enak aja ya, tapi bisa juga karena ada story, pengalaman atau kenangan yang ikut menempel di dalam makanan itu. Makanya ada makanan yang mungkin menurut orang lain tuh kayak ya udah makanan pada umumnya aja, biasa aja. Tapi mungkin buat beberapa orang justru punya ceritanya tersendiri gitu. Misalnya nih contoh, seporsi nasi goreng sebelum apa? Sebelum apa? Kayak judul novel tahun 2 ya. Waktu kamu makan bareng temen, bareng sahabat pena. Ada gak sih sekarang sahabat pena teman 2 terus akhirnya sampai ketemu gitu? Aku sih belum pernah sih ya. Atau mungkin minuman, kopi, es teh, jajanan pinggir jalan, pokoknya untuk nemenin kamu nongkrong bisa juga teman 2 ya. Jadi kalau ditanya comfort food versi teman 2, jawabannya bisa jadi bukan sekedar makanan guys ya, tapi juga kenangannya juga melekat di situ.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: bukan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singkat Raja, teman terbaik kamu. Menit ke-41 guys, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari tadi jam 6 aku puterin buat kamu single-single tembang Bali sampai jam 7 malam nanti ya. Jadi buat teman Pro 2 pecinta lagu Bali, stay tune aja di 105,4 FM Pro 2 RRI Singkat Raja. Kali ini aku punya informasi yang asik teman Pro 2 tentang daya tarik hotel yang ada di Bali ini masih menjadi pasar yang menguntungkan juga guys ya. Jadi Bali ini masih menjadi salah satu daerah yang menarik untuk investasi bisnis perhotelan teman Pro 2. Nah, daya tarik wisatawan yang datang dari berbagai daerah dan juga berbagai negara serta berkembangnya sejumlah kawasan wisata ini membuat kebutuhan terhadap akomodasi masih terbuka lebar gitu ya. Pasarnya juga enggak cuma ini guys, apa mengandalkan wisatawan mancanegara aja, tapi ada domestiknya, terus perjalanan bisnis ini yang wah pokoknya besar banget, terus juga kegiatan-kegiatan konferensi atau MIC juga, sampai wisata berbasis pengalaman juga ada juga guys. Nah, menariknya lagi nih guys, yang aku kutip dari berbagai website gitu ya, bisnis hotel ini nggak hanya mengandalkan pemasukan dari kamar aja. Pengelola juga bisa mendapatkan pendapatan dari restorannya, terus ruang pertemuan bisa dipakai rapat, terus juga seminar ataupun yang lainnya, spa, terus juga fasilitas rekreasinya, hingga sampai paket-paket pengalaman wisata juga teman Pro 2. Jadi peluang investasi pun mulai berkembang juga nih di wilayah-wilayah kayak di Singaraja, Bali Utara, Buleleng, terus juga di Timur, di Barat, yang punya karakter serta potensi wisata masing-masing gitu ya. Dan tapi tentu aja bisnis hotel tetap punya tantangan. Buat kamu yang udah terjun di dunia ini juga pasti udah tahu lebih banyak gitu ya. Mulai dari persaingannya yang masif karena banyak tempat-tempat serupa, terus juga biaya operasionalnya yang gak murah juga. Perubahan tren wisatawan juga berpengaruh guys, sampai persoalan tata ruang dan juga lingkungan jadi salah satu hambatan juga. Jadi investasi pariwisata di Bali idealnya gak cuma mengejar profit aja atau keuntungan aja, tapi juga bisa membuka lapangan kerja teman Pro 2 ya, terus juga apa tuh menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan tentunya tetap menjaga lingkungan Bali juga. Buat teman Pro 2 yang punya model, gimana tertarik untuk membuka bisnis atau mungkin di dunia perhotelan, penginapan ataupun sejenisnya, pokoknya sukses lah buat teman Pro 2 yang lagi merintis di bisnis itu gitu ya. Dan guys, aduh karena waktu juga nih semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu ya di sore ceria edisi hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026. Thank you nih buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul berapa tadi ya? 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan bawa frekuensi kamu karena bentar lagi di Jaga Malam ada GG yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja. Tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki. Ciao.

0: Ayolah ke nyebrang lu.
1: Nena lu beli, nena lu.
0: Nena lu kenceng,
1: lu ada motor. Pengen tabrak ke nyenan. Eh, di judi zebra cross. Di nyebrang harus, Neng.
0: Iya, di misi pang di zebra cross, zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu? Masih patuh lo, Gen.
1: Fungsi zebra cross itu, yang iraga nyebrang aman gitu. Lamun tumplu ke, ajak motor yang ini lewat tuh, kena hukum ya, beli.
0: Oh, nah, menggitu, lang.
2: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan.
3: Sampai di sini dulu ya sore cerianya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
5: Teman terbaik kamu.

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, penataan jalan Diponegoro Singaraja dilakukan untuk memperbaiki wajah kota sekaligus menghidupkan kembali aktivitas masyarakat. Penataan meliputi pedestrian, area parkir, saluran, serta penertiban pedagang agar kawasan lebih tertib dan nyaman. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan jalan Diponegoro sebelumnya menjadi salah satu kawasan primadona, namun kini cenderung sepi terutama pada malam hari. Kondisi saluran yang tersumbat dan persoalan sampah juga menjadi perhatian pemerintah. Pedestrian di depan pertokoan akan ditata kembali agar lebih rapih dan berfungsi bagi pejalan kaki. Pedagang yang berjualan di trotoar akan diarahkan masuk ke pasar. Sementara area parkir akan dimanfaatkan sebagai sentra kuliner malam dengan konsep mobile. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Yayasan Banyumilir mengembangkan platform pelaporan berbasis geotagging yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi kejadian di laut secara langsung dan terpantau. Ketua Yayasan Banyumilir Iketut Wiryadana menjelaskan platform pokmaswas.org dikembangkan untuk mempermudah masyarakat melaporkan berbagai kejadian maupun dugaan pelanggaran di laut. Sistem tersebut dilengkapi teknologi geotagging yang mencatat lokasi laporan dan meneruskan ke server yayasan. Pengembangan sistem digital juga diharapkan mendukung pengelolaan aktivitas wisata bahari, khususnya wisata lumba-lumba di kawasan Lovina. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

hanya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Dan apa kabar teman Pro 2 malam hari ini buat kamu yang sekarang mungkin masih di perjalanan atau udah santai di rumah atau mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya, tetap dalam keadaan baik ya teman Pro 2 ya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan tentunya dan juga tetap diberikan semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Dan teman Pro 2 di Jaga Malam seperti biasa kita akan buka dengan pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan di malam hari ini kita punya tema obrolan bareng psikolog tentunya ya teman Pro 2. Nah mungkin buat kamu yang lagi sibuk sampai malam hari ini atau juga baru pulang kerja dengan kesibukan segala macam aktivitasnya teman Pro 2, pernah gak sih kalian tiba-tiba melihat kehidupan orang lain di media sosial mungkin ya, kemudian tanpa sadar mulai membandingkan dengan diri sendiri, dengan diri kita sendiri. Melihat seseorang yang seusia kita sudah punya pencapaian tertentu, punya pekerjaan yang keren, punya banyak teman, atau kelihatannya hidupnya tuh begitu menyenangkan gitu. Padahal kita gak benar-benar mengenal orang tersebut. Nah teman Pro 2, pernah gak sih? Kayaknya setiap orang dari kita khususnya anak muda pernah gitu. Iya gak? Ngaku ayo. Dan malam ini teman Pro 2 di pos jaga kita bakal ngobrolin hal yang cukup relate dengan kehidupan kita anak muda khususnya gitu. Yaitu kenapa kita sering membandingkan diri dengan orang yang bahkan tidak kita kenal. Apakah kebiasaan membandingkan diri ini memang sesuatu yang wajar? Dan bagaimana supaya kita nggak terus-terusan merasa tertinggal dari orang lain? Tentunya untuk membahas ini aku nggak sendiri, di sini sudah hadir melalui sambungan call WhatsApp ya. Ada Kak Gadis Elita. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Halo Kak Gadis.
1: Hai hai.
0: Halo Kak Gadis. Apa kabar Kak Gadis?
1: Halo, baik dong. Kak Gadis apa kabar?
0: Tentunya selalu baik dan tetap semangat dong pastinya. Oke, okay. Kak Gadis, di pos jaga kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan kenapa kita sering membandingkan diri dengan orang yang bahkan tidak kita kenal gitu ya. Khususnya kayaknya anak muda ini relate gitu ya. Apalagi sekarang zaman media sosial, lihat story orang, ih orang kok hidupnya enak-enak banget gitu ya. Atau mungkin Kak Gadis, sebelum kita ke topik ya, boleh disapa-sapa dulu teman Pro 2 dan juga sedikit mengulang kembali atau memperkenalkan background Kak Gadis, silahkan.
1: Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama aku Gadis. Aku mahasiswa psikologi dari Dianapura.
0: Oke, Dianapura. Oke, Kak Gadis, kita langsung ke topik gitu ya. Yang mendasari dulu deh gitu. Menurut Kak Gadis nih, sebenarnya kenapa sih kita-kita atau manusia ini punya kecenderungan untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain yang bahkan kita gak kenal gitu?
1: Oke, jadi istilah membandingkan diri ini sering disebut dengan social comparison ya Kak, atau perbandingan sosial yang dimana proses ketika seseorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai dirinya sendiri. Misalnya nih, dalam hal pencapaian, penampilan, gaya hidup, bahkan pendidikan ataupun pekerjaan, yang dimana membandingkan diri dengan orang lain itu kan merupakan hal yang cukup umum ya. Jadi kita tuh bisa melakukannya untuk mengetahui posisi diri, mengevaluasi kemampuan, atau mencari gambaran mengenai apa yang kita inginkan. Tapi dengan adanya media sosial ini, proses tersebut menjadi jauh lebih sering terjadi, karena kan setiap hari itu kita melihat nih bagaimana sih kehidupan orang lain di Instagram, TikTok, ataupun platform lainnya, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti membandingkan diri ini bisa dikatakan umum gitu ya, secara psikologis itu terjadi di setiap orang gitu ya Kak Gadis ya?
1: Iya betul.
0: Oke, tapi mungkin membandingkan diri sendiri ini kalau memang dalam artian positif ya bagus juga sih untuk pelecut, iya untuk pelecut semangat dan motivasi kepada diri kita sendiri ya. Tapi kan kebanyakan kayak gimana ya, jatuhnya tuh kita tuh melihat pencapaian atau mungkin tadi yang seperti Kak Gadis utarakan gitu, melihat pekerjaan dan juga melihat penampilan gitu, itu membuat kita insecure gitu ya Kak Gadis. Mungkin kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang kita kenal, mungkin kita punya gambaran tentang kehidupannya, tapi bagaimana nih dengan orang yang bahkan tidak kita kenal gitu, misalnya seseorang yang kita lihat di Instagram atau TikTok gitu. Jadi kan ini standarnya luas banget, ini seperti apa Kak Gadis?
1: Nah, karena kita tuh hidup di media sosial juga ya, yang dimana kan media sosial ini kan memberikan kita tuh akses untuk melihat kehidupan banyak orang. Betul. Yang bahkan orang yang sebelum kita pernah kenal atau kita ketemui kan. Nah, kemungkinan kita tuh tidak mengenal seseorang secara pribadi, tapi kita tuh bisa melihat apa sih rutinitasnya dia, bagaimana pencapaiannya, penampilannya, bahkan hubungan romantisnya gitulah bisa dikatakan. Yang dimana informasi tersebut kemudian itu bisa menjadi bahan untuk kita menilai bagaimana sih diri kita sendiri gitu. Misalnya nih, kalau misal kita ngelihat teman kita udah kerja di perusahaan yang besar, kadang tuh kita mikir kan kayak kok aku belum sampai di sana gitu kan, kayak kok aku belum ada di titik itu sih gitu. Nah, atau enggak kita tuh melihat seseorang di usia kita tuh udah menikah, punya rumah, atau kan sering kayak keluar negeri gitu, yang dimana hal itu tuh membuat kita mulai mempertanyakan bagaimana sih kehidupan kita sendiri, seperti itu Kak.
0: Iya, dan ya itu tuh jadi gimana ya, mungkin ya kalau kata anak zaman sekarang tuh standar TikTok gitu, itu juga bahaya gitu ya Kak. Ya, Oke, menarik teman Prodo ya. Kadang kita lihat dari orang lain itu hanya sebagian kecil tahu dari kehidupannya, ya nggak sih Kak Gadis? Tapi ya kita justru membandingkannya dengan keseluruhan hidup kita gitu. Nah, mungkin setelah ini di segmen berikutnya kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang peran media sosial khususnya ya dalam membuat kebiasaan membandingkan diri kita sendiri ini semakin sering terjadi gitu ya. Siap Kak Gadis ya, mungkin lebih ke media sosial dan kehidupan idealnya itu seperti apa sih Kak Gadis ya, untuk anak muda khususnya gitu, di segmen berikutnya. Oke. So teman Produa jangan kemana-mana, karena ini menarik banget ya obrolannya teman Produa. Relate banget karena aku juga ini mah pasti aku curhat juga sih sama Kak Gadis. Oke teman Produa jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: No. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog teman Pro 2 ya. Dengan topik kenapa kita sering membandingkan diri dengan orang yang bahkan tidak kita kenal. Hayol.

0: Kenapa? Oke teman Pro 2, di segmen ini kita masuk ke bagian yang mungkin paling relate gitu ya dengan keseharian kita. Buka media sosial, lihat orang liburan, lihat teman sukses, lihat orang mendapatkan penghargaan, atau melihat seseorang yang sepertinya hidupnya sudah tertata dan enak banget gitu, apapun itu gitu teman Pro 2 ya. Padahal yang kita lihat di media sosial biasanya adalah momen-momen tertentu aja yang memang ingin dibagikan oleh seseorang tersebut teman Pro 2. Tapi kita kok ngelihatnya selalu ingin membandingkan dengan diri kita sendiri gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ngobrol dengan Kak Gadis tentunya yang terhubung di call WhatsApp Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Oke Kak Gadis, masih aman ya suaranya?
1: Aman.
0: Oke, masih aman. Kak Gadis, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap kebiasaan seseorang, khususnya mungkin anak muda itu, membandingkan dirinya dengan orang lain? Karena ya, aku pun kayaknya pernah deh kayak gitu. Oke, silakan Kak Gadis.
1: Oke, yang tadi sebelumnya aku udah pernah bilang juga, yang dimana kan media sosial itu membuat proses perbandingan sosial jauh lebih mudah ya Kak. Karena kan kita terus mendapatkan informasi nih tentang bagaimana sih kehidupan orang lain. Nah masalahnya apa yang kita lihat di media sosial itu kan cuma sebagian aja ya dari kehidupan orang tersebut kan. Nah orang itu kan cenderung lebih membagikan momen yang dianggap menarik, yang membuat dia bahagia atau yang membanggakan kan. Nah kita tuh jarang, mungkin bahkan kalau aku nggak pernah ya ngelihat orang itu ngepost kegagalannya dia ataupun konflik, kebingungan atau masalah yang mereka alami sedikit lah. Jarang lah aku lihat orang kayak gitu gitu. Nah akibatnya dari hal itu kita tuh bisa membandingkan kehidupan kita secara menyeluruh dengan potongan-potongan kehidupan orang lain tersebut Kak.
0: Oke, ngerti. Iya sih, karena memang itu tuh yang dibagikan di media sosial tuh itu hanya berapa persen lah ya. Mungkin persentasenya lebih kecil dari apa yang mereka lalui di belakang itu teman Pro 2 mungkin ya. Dan ya kebiasaan scrolling media sosial itu ya bisa membuat standar kehidupan kita itu tanpa sadar terbentuk dari apa yang kita lihat di media sosial atau di internet gitu ya Kak Gadis. Dan makanya kenapa ada standar TikTok itu. Nah kenapa sih kebiasaan scrolling media sosial ini bisa membuat standar gitu tanpa kita sadari, ini tuh kenapa Kak Gadis?
1: Karena kenapa ya, kalau dari aku tuh karena kan perbandingan sosial itu kan terus menerus ya Kak. Dapat yang dimana dapat membuat seseorang itu merasa kurang puas terhadap dirinya, kayak merasa tertinggal, iri, nggak percaya diri, bahkan mempertanyakan pencapaian hidupnya gitu kan. Misalnya nih kalau kita tuh ngerasa kurang puas dengan pekerjaan, mungkin kita tuh lebih sensitif terhadap unggahan orang lain ataupun karir yang mereka capai gitu kan. Nah ketika sedang tidak percaya diri dengan apa yang kita punya gitu, mungkin kita tuh lebih memperhatikan orang itu lebih menarik. Akibatnya dengan orang lain menunjukkan kehidupannya, kita mulai mempertanyakan kehidupan orang lain itu sebagai standar untuk kehidupan kita sendiri seperti itu Kak.
0: Jadi tanpa kita sadari atau secara tidak langsung juga itu membentuk standar secara keseluruhan gitu ya Kak Gadis ya.
1: Iya.
0: Nah mungkin misal kalau seseorang nih setelah melihat trigger-trigger di media sosial gitu ya tentang pencapaian atau apapun itu, sering merasa minder. Nah atau mungkin merasa inferior gitu ya, tidak cukup baik lah setelah melihat pencapaian orang lain di media sosial gitu. Nah ini tuh apa yang sebenarnya sedang terjadi jadi dalam diri seseorang tersebut Kak Gadis? Mungkin secara sudut pandang psikologi sendiri, adakah teori-teori yang mungkin bisa menjelaskan akan hal itu gitu, atau memang itu terjadi secara natural aja sebagai sifat dasar manusia gitu Kak Gadis?
1: Itu sih terjadi karena sifat dasar ya Kak, yang dimana hal itu kan dapat terjadi ketika seseorang itu terus membandingkan dirinya dengan orang lain gitu kan. Jadi terkadang masalahnya itu bukan karena kita tidak memiliki pencapaian, tapi karena kita tuh terus menggunakan pencapaian orang lain itu sebagai tolak ukur untuk kita menilai diri kita sendiri, seperti itu Kak.
0: Oke, jadi ya mungkin ini berkaitan dengan sudut pandang kita sendiri gitu ya, POV juga ya. Jadi ketika kita melihat pencapaian seseorang, kalau misal sudut pandangnya kita itu merasa minder, merasa inferior, ya kita juga akan merasa tidak percaya diri. Tapi kalau sudut pandangnya dijadikan motivasi, dijadikan semangat, ya itu akan berbeda lagi gitu ya Kak Gajah.
1: Iya,
0: oke.
1: Betul.
0: Oke, bisa. Ya, masalahnya bukan pada pencapaian orang, tapi ya bagaimana kita memaknai apa yang kita lihat dan kemudian menghubungkannya dengan diri kita sendiri. Ya tadi, POV tadi ya, sudut pandang.
1: Iya, Kak.
0: Nah, tapi pertanyaannya apakah membandingkan diri dengan orang lain selalu berdampak negatif atau justru bisa menjadi motivasi dan situasi tertentu? Nah, nanti mungkin ya kita bahas lagi berikutnya di segmen berikutnya ya, Kak Gadis, siap?
1: Oke.
0: Okay. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: tuh.
1: Oke teman Produa, kita lanjutin lagi Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam, obrolan bareng psikolog kali ini ya, tentunya dengan Kak Gadis, narasumber kita malam hari ini, dengan topik kenapa kita sering membandingkan diri dengan orang yang bahkan tidak kita kenal, teman Produa ya tentunya. Dan membandingkan diri dengan orang lain ternyata gak selalu sesimpel boleh atau enggak boleh gitu ya. Dalam situasi tertentu melihat pencapaian orang lain mungkin bisa menjadi motivasi dan dijadikan lecutan semangat juga bagi diri kita sendiri. Nah, kita lanjut lagi Kak Gadis. Halo Kak Gadis, masih aman suaranya ya?
2: Aman.
1: Oke Kak Gadis. Nah, Kak Gadis, apakah membandingkan diri kita dengan orang lain sebenarnya bisa memberikan dampak positif enggak sih? Seperti apa mungkin? Silakan.
2: Ada sih Kak dampak positifnya, nggak selalu yang negatif aja ya.
1: Betul.
2: Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu dapat membantu seseorang itu mengevaluasi diri dan menentukan tujuannya mereka.
1: Okay.
2: Nah, misalnya ketika ada nih orang yang udah berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, itu bisa loh membuat kita tuh menyadari bahwa kita juga bisa untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang kita mau.
1: Okay.
2: Tapi yang perlu hati-hati di sini, yang perlu kita perhatikan adalah ketika perbandingan tersebut itu membuat kita merasa tidak cukup, membuat kita merasa kehilangan kepuasan terhadap pencapaian diri, atau bahkan yang lebih bisa dibilang bahaya ini, menjadikan kehidupan orang lain itu sebagai standar utama dalam diri kita, gitu Kak.
1: Benar-benar, karena yang paling ya yang paling bahaya itu ketika kita udah berpatokan dengan hidup orang lain dan itu juga dijadikan apa ya, mungkin perbandingan itu tadi gitu ya, dan hal itu tuh sangat tidak tidak mengenakan bagi diri kita sendiri, dan juga itu kayaknya nggak bener deh gitu. Karena setiap manusia itu, setiap diri kita itu punya waktunya masing-masing, iya nggak sih Kak Gadis?
2: Iya betul.
1: Nah ini mungkin perbandingan membedakan antara membandingkan diri yang bisa menjadi motivasi dengan membandingkan diri merasa merendah gitu, merasa rendah diri gitu dengan menjadi motivasi, itu seperti apa sih perbedaannya? Mungkin biar teman Pro 2 juga tahu gitu perbedaannya itu seperti apa gitu. Silahkan.
2: Perbedaannya itu ketika misalnya kalau kita melihat orang lain tuh mencapai tujuan yang udah memiliki tujuan yang mereka inginkan, terus kita merasa kayak ih kapan ya aku kayak gitu, kok aku merasa gak bisa deh kayak gitu, itu tuh yang bisa dibilang merendahkan diri ya kayak.
1: Okay.
2: Beda lagi kalau misalnya kita tuh melihat pencapaian orang lain, terus kita punya perasaan kayak ih aku bisa loh kayak gitu, aku bisa loh mencapai apa yang aku mau, bahkan mungkin beda dari dia dan atau bahkan lebih dari mereka gitu Kak.
1: Nah itu ya perbedaannya mungkin ya teman Pro 2 ya, karena kayaknya kebiasaannya itu orang-orang atau khususnya anak muda tuh lebih ke inferior gitu, merasa rendah diri gitu. Nah tadi itu udah dijelasin sama Kak Gadis, bisa digaris bawahi atau mungkin dicatat ya teman Pro 2, ketika kita melihat pencapaian orang lain itu sudut pandangnya seperti apa gitu. Dan ya tentunya ini menjadi sangat penting. Nah kalau ngomongin penting, seberapa penting Kak Gadis bagi anak muda untuk mengenali pencapaian dan perkembangan dirinya sendiri gitu, jadi tidak berfokus kepada perkembangan dan pencapaian orang lain, daripada ya terus melihat pencapaian orang lain, lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri, iya gak sih? Dan itu seberapa penting Kak Gadis?
2: Itu penting banget ya Kak, karena kan setiap orang itu memiliki tujuan, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi kita tuh gak bisa meng-compare kemampuan kita sendiri sama orang lain tuh seperti apa, karena kita punya bisa dibilang kemampuan masing-masing gitu loh Kak.
1: Betul, jadi kita tuh punya spesialisasi skillnya masing-masing, pengetahuan masing-masing ya Kak, dan background mungkin masing-masing dari setiap jenjang pendidikan yang kita lewati itu kan pasti beda-beda setiap orang, iya gak sih?
2: Iya, kita punya porsinya masing-masing.
1: Nah,
2: gak usah merasa kalah, gak usah merasa telat, karena kan kita gak lagi lomba ya.
1: Bener banget ya, karena hidup itu perjalanan bukan pelarian.
2: Perlombaan.
1: Bukan perlombaan itu tadi teman Pro 2. Dan hal-hal yang tadi Kak Gadis utarakan kataku mending di note deh dari sekarang teman pro 2. Karena kalau kalian terus punya sudut pandang membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, dan pada akhirnya kamu memiliki rasa tidak percaya diri dan merasa inferior, aduh itu capek banget teman pro 2. Jadi ada baiknya dari mulai sekarang nih, mumpung kita lagi ngobrol sama Kak Gadis tentunya di pro 2 RRI Singaraja, kita bisa switch POV, kita bisa switch sudut pandang kita menjadi yang lebih baik lagi, dan jadikan hal-hal di media sosial itu sebagai motivasi dan juga semangat. Iya gak sih Kak Gadis?
2: Iya, betul.
1: Oke, dan ternyata kuncinya itu teman Prodo, bukan selalu berhenti melihat pencapaian orang lain, tapi bagaimana kita meresponnya ya. Jadi respon dari diri kita sendiri ya. Dan di segmen terakhir nanti kita mungkin akan mendengarkan pesan dari Kak Gadis ya terkait dengan topik kita malam hari ini. Kenapa kita sering membandingkan diri dengan orang yang bahkan tidak kita kenal gitu teman Prodo. Siap Kak Gadis?
2: Ya.
1: Oke, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya teman Pro 2 di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog tentunya ya, dengan topik kenapa kita sering membandingkan diri dengan orang yang bahkan tidak kita kenal, bareng Kak Gadis Elita. Dan di segmen terakhir ini, setelah kita tadi beberapa segmen sebelumnya sudah banyak membahas ya terkait dengan kenapa kita sering membandingkan diri dengan orang yang bahkan tidak kita kenal, dari mulai tadi membandingkan diri, pengaruh media sosial, sampai bagaimana merubah sudut pandang gitu ya, menjadikannya motivasi dan jangan dijadikan beban atau mungkin dijadikan tekanan untuk diri kita sendiri. Nah, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pesan dari narasumber kita, dari Kak Gadis Elita, terkait dengan topik kita malam hari ini. Silahkan Kak Gadis.
1: Oke, jadi pesan yang bisa aku bagikan, tidak semua yang terlihat dari media sosial itu adalah keseluruhan cerita, dan tidak semua pencapaian orang lain itu harus menjadi tolak ukur pencapaian kita, karena pada akhirnya yang perlu kita lihat itu bukan seberapa jauh orang lain sudah berjalan, tapi juga seberapa jauh kita sudah berkembang dari diri kita sendiri. Jadi keep on your track gitu sih Kak.
0: Itu dia, keep on your track teman Pro 2 ya, dari Kak Gadis Elita. Karena pada malam hari ini kita belajar gitu ya, bahwa ya membandingkan diri dengan orang lain adalah hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kak Gadis ya. Tapi ya kita juga perlu ingat bahwa apa yang kita lihat dari kehidupan orang lain belum tentu menggambarkan secara keseluruhan cerita nyatanya gitu kan Kak Gadis ya.
1: Iya betul.
0: Itu dia teman Pro 2, Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog dengan narasumber Kak Gadis Elita. Terima kasih banyak untuk Kak Gadis atas waktunya, udah ngobrol-ngobrol bareng aku tentunya di Pos Jaga kali ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu Kak Gadis.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Ditunggu kembali dialog-dialog berikutnya dengan topik-topik lainnya. Siap Kak Gadis?
1: Siap.
0: Oke, thank you. Itu dia teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku GG bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Tentunya di Jaga Malam, jangan galau, malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z-Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Nah, pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
2: Baik,
1: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
2: Aku masih 17 dulu, ayah.
1: Aduh, masih 17 dulu ya.
2: Dulu
1: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang?
2: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
1: Oh, apa
2: jadi
1: tuh?
2: Cinta Logika Beragam Kisah.
1: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya?
2: Iya.
1: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2, itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya?
2: Iya.
1: Ngobrol-ngobrol soal
2: CLBK. Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
1: Benar. Tapi
2: sama
1: Angga.
2: Ayu
1: sama Angga ya?
2: Ya sama Angga, benar.
1: Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
2: Ya, aman sih. Lebih enak sendiri.
1: Oh gitu.
2: Masalahnya nggak bagi-bagi.
1: Aduh, itu dia.
2: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sempat. Ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
1: Benar.
2: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
1: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
2: Ya. Yang kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
1: Oke.
2: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
1: Yes.
2: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025
1: benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
2: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
1: Benar.
2: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Jadi, kok ini nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi papa saya, ya istilahnya anak saya lah, ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
1: Liganya emang ya, liga era 92 ribuan ya.
2: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal kas mereka gitu kan.
1: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya Bang.
2: Begitu. Iya.
1: Boleh
2: dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau dibandingin, kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu, yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
2: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang ya. Tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar.
2: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya, terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar, karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
2: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
2: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Okay.
2: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama
1: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
2: Terbaru.
1: Benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack

0: dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain, dia pengen. Dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: sebenarnya sama. Katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya. Baru dia langsung wah sembarangan nih nantang nih.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oke.
1: Tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman pro 2. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman pro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman pro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
2: Wajibnya pasti ke situ lah.
1: Iya benar.
2: Ya lawak suara saya.
1: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
2: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kebetulan di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
1: Oh,
2: Yon Chasman.
1: Yon Chasman ya, benar.
2: Tentuannya mungkin oke lah.
1: Udah magis ini lah ya.
2: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, main kantet gitu dah.
1: Oh gitu.
2: Ya, alhamdulillah sih kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
1: Benar.
2: Ya, ada kerja sama tuh nggak lebih mudah. Gitu.
1: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
2: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke,
1: dapat gitu. Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
2: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya enggak nempel gitu kan. Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini. Takutnya gitu.
1: Katanya kalau enggak nempel enggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
2: Emang terjadi itu kan, ada stringnya kurang ini terus harus pakai ini itu terjadi.
1: Oh gitu.
2: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
1: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
2: Iya.
1: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
2: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
1: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
2: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
1: Asik.
2: Kalau kena flu wes mati.
1: Udah.
2: Nanti kan pas di-take suaranya bindeng.
1: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
2: Bono.
1: Aduh. Kau bindeng gitu.
2: Ngawas gitu tadi.
1: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
2: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
1: Benar-benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produe yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
2: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya. Ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
1: Yes.
2: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis. Sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Itu aja.
1: Benar-benar
2: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
1: Amin.
2: Bisa apa ya? Ya, boom bau.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
2: Oh iya, iya itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
1: Benar.
2: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex Cambut dan saya ex KPI. Masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi bandnya sebenarnya
1: apa? Bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
2: Musisi lupa umur kan. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
1: Okay.
2: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
1: Benar.
2: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
2: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih Bang. Seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
2: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya. Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar gak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang gak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah. Jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
1: Iya. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: BCR musik ya.
1: Ya, akunnya saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
0: Betul sekali. Bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi. di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan ternyata bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit. Dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti pada mungkin rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 tentunya masih bareng aku GG di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Dan kali ini kita masuk di segmen Request Time. It's time for Request Time. Buat teman-teman yang sedang merayakan tanggal mudanya. Aduh, 2026 udah masuk Oktober aja guys ya. Ini teman Pro 2 udah pada bikin September dam belum? Kalau belum bikin ya, ntar keburu ini, keburu basi teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang lagi seneng banget nih karena tanggal muda ya, di tanggal 1 Oktober ini pembukaan bulan tentunya. Dan aku juga cukup terheran-heran ya, 2026 ini ngebut banget kayak Rosi teman Pro 2 ya. Ini siapa yang bikin kalender di tahun ini? Oke teman Pro 2, gak apa-apa ya, kita nikmatin aja, namanya juga kehidupan gitu. Untuk kamu yang ingin request lagu favoritnya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku GG, bisa request melalui WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bergabung di live TikTok kita malam hari ini ya di akun RRI _ Singaraja. Komen-komen aja pengen diputerin lagu apa sampai jam 10 malam nanti. Kita bacain, ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang bergabung melalui WhatsApp. Yang pertama ada dari siapa? Oh ini dari KSC ya. Seperti biasa kalau KSC ini requestnya borongan teman Pro 2 ya. Ada lewat semesta dari Yogi Nandes. Seperti biasa untuk Kak Flo udah aku masukin. Berikutnya ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai. Untuk Kak Nindya aka Kak Virgo udah aku masukin. Berikutnya ada Perunggu Bebas Judulnya untuk Kak Manusia Jail aka Kak Akbar. Aku masukin Ini Abadi dari Perunggu. Itu dia teman Pro 2 pembukaan kita ya, Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Enjoy.

Ini Abadi dari Perunggu, teman Pro 2. Itu dia lagu untuk Kak Akbar di Sulawesi sana ya. Berikutnya teman Pro 2, kita masuk di segmen kedua Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan ini mah ada informasi yang agak kurang mengenakan teman Pro 2 ya. Slot requestnya di malam hari ini habis. Jadi buat teman-teman yang malam hari ini belum bisa diputerin lagu favoritnya, sekali lagi mohon maaf. Dengan kerendahan hati saya yang serendah-rendahnya, saya meminta maaf teman Pro 2. Bisa dicoba besok di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam tentunya ya. Oke, aman ya. Terima kasih atas pengertiannya. Aduh, formal banget. Kayak lagi rapat kata saya teh. Oke, berikutnya ada titik nadir dari Kak Hitna untuk Kak Cantik aka Kak Silent aka Kak Set ya, yang direquestin sama Kak Esi Welviana. Aman udah aku masukin. Berikutnya ada Teh Hijau dari Tulus untuk siapa? Untuk Kak Esi Welviana dong. Berikutnya ada Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. Requestannya dari Kanang Boy. Kita bacain dulu kalau Kanang Boy seperti biasa ada salam-salamnya dulu guys. Oke, mana Kanang Boy ini? Oh, ini. Assalamualaikum Kang Gege. Waalaikumsalam Kak Nang Boy dari Nang Boy Kalimantan Selatan, lagu dari Raisa Anggiani. Kau Rumahku, salam buat Kak Anggi Revalina, Kak Esi Welviana, Kak Ari bersama Ibu Neni Zeren, Kak Juita, Ibu Di, Bude Resmi, Kak Lestari, Kak Fir, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Pak Budi, Pak Samong, Mas GCM, Kak Syarif atau Kak Akbar, Kak Alvino, Ipmen, Al Hanif, Kak Maco, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja aja. Dan penyiar Pro 2 Singaraja buat Bule Salsa, Tika, Aisyah, Jambul, dan Mbah Wira. Dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat GG doa yang terbaik, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, jangan lupa minum air putih. Jaga kesehatan, matur suksmo mewali Kanang Boy. Pray for Kalsel, lahan gambut terbakar menurun, kabut asap masih ada. Waduh, masih ya. Masih ada sisa-sisa ya kabut asap di Kalimantan Selatan ya. Semoga cepat mereda ya. Itu doa yang selalu kita panjatkan di setiap harinya ya untuk Kanang Boy dan juga teman-teman warga masyarakat Kalimantan Selatan. Amin astunggara. Oke, teman Pro 2, buat Kanang Boy lagunya udah aku masukin Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. So, langsung saja teman Pro 2 tanpa menunggu lama lagi. Titik nadir dari Kahitna.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kita lanjutin lagi teman Pro 2. Request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ada Sebatas Mimpi dari NG Carvalho. Ini requestannya dari Kak Ari 1818 yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok kita malam hari ini. Dan katanya ini lagi perjalanan menuju Singaraja. Wih, untuk Kak Ari dan juga keluarga semoga lancar ya perjalanannya. Tentunya sambil ditemenin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Aku siap muterin Sebatas Mimpi NG Carvalho untuk Kak Ari ya dan juga keluarga di mobil di perjalanan aman ya. Berikutnya ada Komang dari Raim Laode. Ini juga requestan dari Nini Zeren. Nini Zeren, apakah satu mobil dengan Kak Ari? Kalau satu mobil sekalian ya. Salam ya buat Kak Ari dan juga Nini Zeren tentunya. Aku masukin Komang Raim Laode ke playlist malam hari ini tentunya. Berikutnya ada Mangu dari 420 ya. Ini untuk Kak Alvino yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Itu dia tiga lagu berikutnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, sayang banget kalau lagunya kelewat. Ini lagunya enak-enak guys ya. Langsung saja Sebatas Mimpi dari NG Carvalho.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Mangu dari 420. Ada yang masih mangu, guys? Sampai sekarang, aduh sabar kata saya teh. Oke, berikutnya teman Pro 2 ada lagu dari film favorit ini dari Sheila on 7. Requestannya dari Kak Cherry yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini tentunya ya. Kak Cherry, udah aku masukin film favorit ya. Berikutnya ada Rage Orange County dengan judul Amazing. Ini requestan dari sohib saya ini mah, Ipman, yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Amin, astungkar. Aman aja Ipman, udah aku masukin. Berikutnya ada Sumpah Mati dari Rio Laskar. Requestannya dari Kasria selalu ya, kalau ini seperti biasa udah aku masukin. Berikutnya ada Semenjak Ada Dirimu, Yovie Widianto featuring Hi-Fi. Requestannya dari Kamacho. Dan terakhir ada Hilang Tanpa Bilang dari Meiska. Requestannya dari Pak Budi. Itu dia teman Pro 2, 5 lagu terakhir di segmen terakhir juga Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Buat kamu yang udah request malam hari ini, terima kasih banyak. Semoga lagunya bisa diterima dan bisa dinikmati tentunya ya. Dan buat kamu yang belum bisa keputerin lagu favoritnya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini, mohon maaf. Bisa dicoba besok lagi ya. Setiap hari di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam tentunya ya teman Pro 2. Dan di segmen berikutnya kita akan masuk di segmen curhat kamu. Kira-kira kita bakal bahas apa? Seperti biasa, aku gak bakal spill di sini. Spillnya nanti aja, sabar makanya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Film favorit dari Sheila on 7. Enjoy.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, di segmen ini kita masuk di curhat kamu ya. Ruang untuk kita berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga berbagi sudut pandang tentunya ya. Dan kita punya topik apa malam hari ini teman Pro 2 ya. Kalau kita bisa ingat-ingat teman Pro 2, kapan terakhir kali kita mengucapkan kata tolong, maaf dan terima kasih? Ayo loh. Tiga kata ini kelihatannya simpel banget. Bahkan mungkin sejak kecil kita udah diajarkan untuk mengucapkannya. Tapi semakin kita besar, terkadang kita justru lupa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mau minta bantuan langsung bilang ambilin dong. Sudah melakukan kesalahan, gengsi untuk bilang maaf. Sudah dibantu orang lain, menganggapnya sebagai sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Padahal tiga kata simpel, tiga kata sederhana ini punya arti yang besar dalam hubungan kita dengan orang lain tentunya ya. Kata tolong menunjukkan bahwa kita menghargai bantuan seseorang. Maaf menunjukkan keberanian untuk mengakui kesalahan. Sementara terima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai kebaikan yang sudah diberikan orang lain kepada kita. Malam ini di curhat kamu, kita ngobrol tentang kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih nyaman. Yaitu membiasakan untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Mungkin terdengar sepele, tapi coba kita lihat lagi bagaimana tiga kata ini bisa mengubah cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Coba deh. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. So, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
3: bulan ini.

Okay, teman Produa, kita lanjut lagi curhat kamu jaga malam Produa dari Singaraja kali ini ya. Dan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tolong. Kadang ada orang yang merasa meminta bantuan itu bikin dirinya terlihat gak mampu gitu ya. Akhirnya ketika membutuhkan bantuan, kita memilih menyuruh daripada meminta. Padahal meminta bantuan bukan berarti kita lemah atau gak bisa melakukan sesuatu sendiri. Justru dengan mengatakan tolong bantu aku, kita sedang menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan tenaga orang lain. Ada beberapa antara meminta dengan sopan dan memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, daripada bilang ambilin chargerku, kita bisa mengatakan tolong ambilkan charger aku ya. Perintahnya mungkin terlihat hampir sama, tapi cara menyampaikannya bisa membuat orang lain merasa lebih dihargai. Dan jangan lupa, ketika meminta bantuan, kita juga harus memahami kalau orang lain punya kesibukan dan batasan sendiri. Jadi kata tolong bukan sekedar formalitas, tapi bagian dari cara kita menghargai orang lain. Setelah ini, ada satu kata yang kadang justru paling sulit diucapkan, terutama ketika kita sedang merasa gengsi atau merasa diri kita benar. Kata itu adalah maaf. Kita bahas di segmen berikutnya, teman Produa. So stay tune terus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, mengatakan maaf gak selalu berarti kita kalah. Ketika kita memang melakukan kesalahan, mengucapkan maaf justru menunjukkan bahwa kita berani bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Kadang kita terlalu sibuk mencari alasan. Aku kan gak sengaja, dia juga salah. Atau aku sebenarnya gak bermaksud begitu, apapun itu. Bisa aja semuanya benar, tapi ketika tindakan kita sudah membuat orang lain merasa gak nyaman, gak ada salahnya kok mengakui bagian kesalahan kita. Kemudian ada kata yang gak kalah penting, yaitu terima kasih. Jangan menganggap kebaikan orang lain sebagai sesuatu yang otomatis menjadi hak kita. Ketika ada teman yang membantu tugas, orang tua yang menyiapkan sesuatu, atau seorang yang memberikan waktunya untuk mendengarkan cerita kita, biasakan untuk mengapresiasinya ya teman berdua. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, terima kasih bisa membuat orang merasa bahwa usahanya diperhatikan. Jadi tiga kata ini sebenarnya saling melengkapi. Tolong ketika kita membutuhkan bantuan, maaf ketika kita melakukan kesalahan, dan terima kasih ketika menerima kebaikan. Simpel kan? Tapi justru karena simpel dan sederhananya ini, kita kadang lupa mengucapkannya. Sebelum curhat kamu malam ini kita tutup, kita lihat kenapa kebiasaan kecil ini penting untuk terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Di segmen berikutnya, di segmen terakhir, curhat kamu, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kehidupan kita setiap hari gak pernah lepas dari interaksi dengan orang lain. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bersama teman, bahkan ketika kita berkomunikasi melalui chat gitu ya. Dan dalam setiap interaksi itu, cara kita berbicara bisa menentukan bagaimana orang lain menerima pesan yang kita sampaikan. Membiasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih mungkin gak langsung mengubah hidup kita. Tapi kebiasaan kecil, kebiasaan sederhana ini bisa membantu menciptakan komunikasi yang lebih sopan, hangat, dan saling menghargai. Enggak perlu menunggu melakukan kesalahan besar untuk mengatakan maaf. Enggak perlu menunggu mendapatkan bantuan besar untuk mengatakan terima kasih. Dan tentu enggak perlu merasa gengsi ketika membutuhkan bantuan orang lain. Karena menjadi pribadi yang baik bukan cuma tentang melakukan hal-hal besar. Kadang karakter kita justru terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain dalam hal-hal sederhana di setiap harinya. Jadi malam ini coba kita mulai dari 3 kata tadi. Tolong ketika membutuhkan bantuan, maaf ketika melakukan kesalahan, dan terima kasih ketika menerima kebaikan. Semoga setelah ini kita semakin terbiasa menggunakan 3 kata sederhana yang punya makna besar tersebut ya. Tetap jadi pribadi yang sopan, menghargai orang lain, dan gak gengsi untuk mengucapkan 3 kata sederhana. Tolong, maaf, dan terima kasih. Untuk itu, terima kasih juga untuk kamu, teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 sampai sekarang hampir jam 11 malam di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Dan seperti biasa, aku masih punya playlist lagu untuk kamu dengarkan di Kamis malam ini, teman Pro 2, untuk menghabiskan malam kali ini. Tentunya aku masih punya playlist yang bisa mengantar kamu tidur tentunya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.
1: Terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari, demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir, seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

Tias tu. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, jika kita berpikir, jika kita merenung sejenak, sudah pasti banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak hal yang kita inginkan. Akan tetapi, sesuatu itu bisa kita peroleh dengan jalan yang instan, bisa diperoleh dengan jalan yang praktis. Akan tetapi, ada pula keinginan-keinginan kita yang tidak termenuhi karena sulitnya atau penghalang yang sangat besar. Oleh sebab itu, perbuatan yang baik, pikiran yang benar akan menghantarkan kita kepada tujuan dan esensi yang sebenarnya. Begitu juga dalam kehidupan beragama. Mencapai, menggapai keesahan dari ide sang yang dewasa, mencapai esensi yang sebenarnya tentang tujuan hidup, serta melepaskan semua samsara dalam hidup ini memerlukan suatu proses yang sangat panjang. Akan tetapi, Tuhan itu ada dalam segala ciptaannya, ada dalam berbagai makhluk, ada dalam berbagai benda. Oleh sebab itu, rasa welas asih, rasa kasih sayang, rasa saling memiliki, saling mencintai, saling menghargai, sangat kita perlukan sehingga kedamaian itu bisa kita capai. Seperti yang tersurat dalam sloka bab Bhagavad Gita bab 7 sloka 9 yang menyatakan sebagai berikut.

artinya aku adalah harum yang asli dari tanah, dan aku adalah panas dalam api. Aku adalah nyawa sebagai sesuatu yang hidup, dan aku adalah pertapaan semua orang yang bertapa. Para pendengar, jika kita pahami, jika kita merenungi dari isi sloka tadi, bahwasanya Tuhan Ide Sang Yang Widiwase Brahman ada, bahkan meresapi semua ciptaan beliau, bahkan mampu merubah wujudnya dalam bentuk apapun, bahkan bisa menyatu dalam ciptaan beliau sehingga ciptaan beliau menjadi hidup, menjadi bermanfaat dan berguna dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melakukan kebaikan. Mari bersama-sama menanamkan kejernihan pikiran sehingga hidup itu menjadi bernilai dan mampu melaksanakan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kebebasan. Oleh sebab itu, para pendengar yang berbahagia, tujuan hidup ini adalah moksatam jagat kita. Moksatam jagat kita, ya caiti dharma, yaitu kebebasan, menyatunya atman dengan parama atman. Sudah barang tentu, dalam merealisasikan kehidupan ini, banyak hal sudah kita lakukan, banyak hal sudah kita impikan. Akankah perbuatan-perbuatan itu mampu menolong diri kita ke dalam kehidupan yang sejati, tujuan yang hakiki, serta mampukah kita memposisikan diri, menempatkan diri sehingga hidup itu menjadi bernilai? Sekian, mudah-mudahan

teman-teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Gigi yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Swastiastu.
1: Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Dharma, ruang refleksi diri yang dipersembahkan oleh Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pancaran kebahagiaan dan kesehatan rohani selalu menyertai langkah hidup kita. Mengawali perjumpaan penuh berkah ini, mari kita selami bait mutiara suci yang tersulat dalam Menawa Dharma Sastra bab 6 sloka 21 sebagai berikut.

yang artinya, atau ia boleh makan terus-menerus bunga-bungaan, ubi-ubian saja yang sudah dimatangkan oleh waktu dan gugur dengan sendirinya mengikuti ajaran kelompok Waiksanasa. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menyingkap puncak dari sikap hidup yang selaras dengan alam melalui konsep ahimsa atau tanpa kekerasan yang murni. Menikmati buah, bunga atau ubi-ubian yang gugur dengan sendirinya oleh waktu, tanpa memetik paksa apalagi merusak pohonnya, mengajarkan kita untuk mengambil dari alam hanya apa yang telah dilepaskan oleh alam itu sendiri. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak hidup makhluk lain, sekaligus wujud kepasrahan total kepada pemeliharaan ide Sang Hyang Widiwasa. Lebih jauh lagi, ajaran kelompok Waiksanasa ini memberikan pesan mendalam bagi kehidupan modern tentang sustainability atau keberlanjutan dan anti keserakahan. Seringkali manusia modern mengeksploitasi alam demi memuaskan nafsu konsumsi yang tidak pernah cukup. Melalui sloka ini, kita diingatkan untuk hidup secukupnya dan memupuk empati terhadap lingkungan sekitar. Ketika kita mampu menekan ego untuk menguasai secara paksa dan mulai belajar menerima pemberian alam dengan rasa syukur, disitulah ketenangan sejati akan tumbuh subur di dalam jiwa. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah renungan hari ini mengenai indahnya hidup berdampingan dengan alam tanpa merusak, demi kesucian diri. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mari kita akhiri kebersamaan yang teduh ini dengan mengucapkan Parama Santih.

0: 102 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Dewan Perdua Dewan Pimpinan Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Ibu Tugede Parme mendorong generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dinilai tidak cukup dimaknai sebatas seremoni, tetapi harus diterjemahkan dalam sikap dan tindakan generasi muda. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa G30 SPKI pada 1965 sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pada 2026, peringatan tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan pelaksanaan upacara di tingkat daerah pada 1 Oktober 2026.

Sementara itu, ratusan warga Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar tradisi doa tolak bala di salah satu titik lokasi proyek shortcut guna memohon keselamatan sekaligus merespon keresahan masyarakat atas fenomena kesurupan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar belakangan ini. Ritual yang dipusatkan di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman tersebut dipimpin langsung oleh penghulu Imam Desa Pegayaman, Haji Abdul Ghofar Ismail. Turut hadir dalam prosesi tersebut para pengelingsir, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, serta perwakilan pelaksana proyek. Dalam pelaksanaannya, prosesi diwarnai dengan pembentukan formasi warga yang menghadap berbagai penjuru mata angin. Ratusan warga kemudian mengumandangkan azan secara serentak yang menggema di kawasan perbukitan. Setelah itu, warga melakukan prosesi berjalan kaki melintasi medan terjal yang menanjak dan menurun menuju beberapa titik proyek lainnya. Di setiap titik perhentian, kumandang azan dan doa tolak bala kembali diulang hingga prosesi berakhir di Musola Misbahul Bustan, Banjar Dinas Kubu. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: 105,4 FM Pro 2, Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku, Kita Saputri, hari ini di Spada. Sampai nanti di jam 10 pagi ya. Semoga kamu semuanya pada sehat hari ini. Dan buat kamu yang baru gabungan sama kita, mungkin masih siap-siap nih mau berangkat ke sekolah buru-buru ya, karena biasanya hari Jumat tuh lebih pagi juga sekolahnya. Ada Jumat sehat, senam bersama biasanya, atau mungkin jalan santai. Untuk kamu yang mau ke kampus juga, mau ke tempat aktivitas atau di rumah aja nih, mungkin dapat shift siang atau kebetulan lagi libur, wah enak banget dong. Aku pengen ajak kamu untuk mengingat sesuatu teman berdua. Coba dipikirin deh, dalam beberapa bulan terakhir ada gak sih sesuatu yang pernah kamu mulai tapi akhirnya berhenti di tengah jalan? Mungkin kamu pengen rajin olahraga, sempat beberapa hari terus berhenti, mau belajar bahasa baru, mau baca buku, bukunya baru ya sampai bab 2, mau nabung yang awal bulan semangat banget, beberapa minggu kemudian mulai tergoda, bahkan ada yang bilang mulai Senin aku bakal berubah. Seninnya datang semangat, Selasanya masih oke, Rabunya sudah mulai goyah, Kamisnya mulai bilang besok aja deh, sampai akhirnya kembali ke hari Senin. Kalau pernah ngalamin ini, sebenarnya kamu gak sendirian, karena memulai sesuatu seringkali terasa jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Di awal kita punya semangat nih, ada target, ada bayangan tentang hasil yang ingin kita dapat, tapi setelah beberapa hari atau beberapa minggu ketika hasilnya belum kelihatan, rutinitas mulai kerasa berat atau mulai muncul kesibukan lain, semangatnya itu bisa turun. Dan yang menarik, kita sering menganggap diri kita gak konsisten, padahal mungkin masalahnya bukan karena kita gak mampu konsisten ya. Bisa jadi kita memulai dengan target yang terlalu tinggi, terlalu mengandalkan mood atau berharap perubahan terjadi terlalu cepat. Jadi pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, kita bakal ngobrol kira-kira kenapa sih kita tuh susah banget konsisten sama hal yang kita baru mulai.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Salah satu alasan kenapa kita susah konsisten itu adalah karena semangat di awal sering bikin kita memasang target yang terlalu tinggi. Hari pertama olahraga, langsung pengennya setiap hari. Terus mulai belajar, langsung pengennya berjam-jam. Mulai nabung, langsung pengen menyisihkan yang banyak. Padahal kehidupan kita itu gak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada hari ketika kita sibuk, ada hari ketika kita capek, ya kan? Dan ada hari ketika moodnya memang lagi gak bagus. Dan akhirnya ketika gak bisa memenuhi target yang kita buat sendiri, kita ngerasa gagal, terus berhenti deh. Padahal konsisten itu bukan berarti kita harus selalu sempurna. Ada hari memang ketika kita bisa melakukan banyak, ada hari ketika kita cuma mampu melakukan sedikit, dan itu tetap bagian dari proses. Masalahnya adalah kita sering terlalu fokus sama hasilnya aja, teman Pro 2. Baru beberapa hari olahraga sudah bertanya, kok belum kelihatan ya hasilnya, kok belum kurus ya, kok timbanganku belum turun ya, kayak gitu. Padahal sesuatu yang ingin kita bangun dalam jangka panjang memang membutuhkan waktu. Jadi jangan sampai kita berhenti hanya karena hasilnya belum kelihatan.

0: sih? Kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa menggapai dunia.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, okay, teman berdua, dan salah satu cara paling sederhana adalah dengan mengecilkan target. Kalau misalnya kamu belum sanggup olahraga 1 jam, mulai dulu dari waktu yang lebih singkat ya. Kalau belum sanggup untuk baca satu buku dalam seminggu, baca beberapa halaman dululah. Dan kalau ingin belajar sesuatu, gak harus langsung berjam-jam. Yang penting ada kebiasaan untuk kembali melakukannya gitu ya. Kemudian jangan selalu menunggu mood, karena kalau kita hanya melakukan sesuatu ketika sedang semangat, kemungkinan besar kita akan sering berhenti ya. Semangat itu kan naik turun, tapi kebiasaan itu bisa dibangun. Dan satu hal yang gak kalah penting, jangan menganggap satu kali berhenti sebagai kegagalan. Misalnya kamu udah konsisten selama seminggu, kemudian satu hari gak melakukannya, bukan berarti semuanya kembali ke nol. Besoknya bisa mulai lagi, teman berdua. Kita gak harus yang namanya selalu sempurna untuk tetap bergerak maju. Karena konsisten sebenarnya bukan tentang gak pernah berhenti, tapi tentang mau kembali setiap kali kita berhenti.

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: ada mase.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Tuan Pradua, biasanya kalau kita ngomongin buket pengantin, yang kebayang itu pasti bunga-bunga mawar, terus juga tulip atau anggrek. Tapi pengantin asal Malaysia ini justru punya pilihan yang bikin netizen melirik. Buketnya ada kacang panjang dan juga pete. Wow, pasangan Aini dan Hakem mengusung tema pernikahan tropikal. Jadi buket Aini pun dirangkai bukan cuma dengan bunga seperti anthurium, teratai, snapdragon dan billy buttons, tapi juga untayan kacang panjang dan pete yang seger banget. Konsep ini sengaja disesuaikan dengan dekorasi pesta yang bertema tropical. Hasilnya, buket yang gak biasa ini viral dan sudah ditonton lebih dari 611 ribu kali di Instagram. Kalau biasanya buket dilempar buat cari siapa yang bakal menyusul menikah, dan kalau buketnya begini, kira-kira nih teman berdua yang berebut bakal dapat pete atau kacang panjang ya?

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

semua berdua berkunjung ke tempat suci, tentunya ada aturan dong dan juga ada etika yang perlu diperhatikan. Nah, baru-baru ini video seorang pengunjung Pura Agung Besaki viral setelah ditegur petugas karena memutar musik dengan volume yang keras. Peristiwa itu terjadi hari Senin kemarin ya di area Manikmas Besaki, dan kalau menurut Pangliman Desa Adat Besaki, pengunjung itu merupakan warga setempat dan ditegur karena suara musik dinilai mengganggu kenyamanan di kawasan itu. Pihak Desa Adat Besaki mengingatkan kalau kawasan ini tidak hanya dikunjungi wisatawan, tetapi juga pemedek yang datang untuk bersembahyang. Karena itu, ketenangan dan kenyamanan menjadi hal yang perlu dijaga. Jadi teman berdua, kalau misalnya kita berkunjung ke tempat yang punya aturan dan juga nilai kesucian tertentu, penting ya untuk menyesuaikan sikap, karena liburan nyaman itu bukan cuma soal menikmati tempatnya, tapi juga menghormati suasananya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

0: P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak menjindih ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
1: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
2: Namun Satkerti Loke Bali.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Produa, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

0: sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.